DJ Ezwin. You know what it is?

RRI dengan esensi buku. Bumi Manusia adalah salah satu novel terkenal karya Pramudia Anantatur yang merupakan bagian pertama dari tetralogi Buru Quartet. Novel ini menggambarkan kehidupan di Hindia Belanda, sekarang Indonesia. Pada awal abad ke-20, khususnya fokus pada perjalanan seorang pemuda pribumi bernama Minke. Novel ini menggambarkan ketidakadilan sosial dan politik yang dialami oleh masyarakat pribumi di bawah kolonialisme Belanda. Pramudia mengkritik sistem kolonial yang merampas hak-hak rakyat bumi, termasuk hak pendidikan dan kebebasan berpendapat. Melalui karakter Minke, Pramudia mengeksplorasi perjuangan identitas individu dalam konteks kolonialisme. Minke sebagai seorang pribumi yang berpendidikan dan berkeinginan kuat untuk berkontribusi dalam perubahan sosial, berjuang untuk mengatasi stereotip dan hambatan yang dihadapi oleh masyarakat pribumi dalam mencapai kesetaraan. Novel ini juga menyoroti dinamika hubungan antara berbagai karakter, termasuk hubungan antara Minke dan Nyai Ontorosoh, seorang wanita Indo-Belanda yang memiliki kedudukan sosial yang tinggi, serta hubungan Minke dengan Annelies, seorang gadis Belanda yang mencoba memahami realitas kolonialisme. Minke digambarkan sebagai seorang yang gigih dalam mencari kebenaran dan keadilan, serta memperjuangkan kemerdekaan bagi bangsanya. Melalui perjuangan dan pengalamannya, Minke mencari pemahaman yang lebih dalam tentang masyarakatnya dan peran serta dirinya dalam proses perubahan sosial. Bumi Manusia secara keseluruhan menawarkan gambaran yang kuat tentang dinamika sosial, politik, dan budaya di bawah penjajahan kolonial Belanda sambil mengeksplorasi pertanyaan yang mendalam tentang identitas, keadilan, dan kebebasan. Demikian esensi buku Bumi Manusia dari RRI untuk Indonesia.

Donggeng Tukuh Paruk, karya Ahmad Tohari, adalah sebuah kisah yang menggambarkan kehidupan masyarakat desa di Jawa pada masa penjajahan Belanda dan awal kemerdekaan Indonesia. Buku ini menyoroti kompleksitas hubungan antara budaya tradisional dengan modernitas, serta konflik sosial yang muncul dari perubahan zaman. Pusat cerita berputar di sekitar seorang ronggeng bernama Srintil, yang dianggap sebagai lambang kecantikan dan keagungan di desanya. Namun keberadaannya membawa berbagai konsekuensi, termasuk cemburu dan intrik di antara penduduk desa. Melalui sudut pandang seorang anak desa yang menjadi saksi banyak peristiwa, pembaca dihadapkan pada pertentangan antara nilai-nilai tradisional dan modernitas, serta kompleksitas dalam menjaga identitas budaya di tengah perubahan zaman. Buku ini menggambarkan dengan rinci latar belakang budaya dan kehidupan sehari-hari masyarakat desa, sambil menyajikan gambaran yang kuat tentang konflik internal dan eksternal yang dihadapi oleh karakter-karakternya. Dengan gaya narasi yang mendalam dan puitis, Ahmad Tohari membawa pembaca dalam perjalanan yang membingkai keindahan dan kepedihan kehidupan di desa itu. Demikian esensi buku Ronggeng Dukuh Paruk dari RRI untuk Indonesia.

Miss Morgan Book Brigade adalah novel karya James Kathleen Charles yang mengeksplorasi kekuatan literasi, persahabatan, dan keberanian di tengah masa-masa sulit. Buku ini berlatar belakang pada masa Perang Dunia II di Paris, di mana kelompok wanita bergabung dalam usaha untuk melawan tirani dengan menggunakan senjata yang paling mereka cintai. Cerita ini berfokus pada kisah Odile Scotus, seorang pustakawan muda di Amerika Library in Paris, dengan semangat yang tinggi untuk buku dan literasi. Odile dan rekan-rekannya di perpustakaan berusaha menjaga semangat membaca tetap hidup di tengah perang dan pendudukan Nazi. Mereka menyusun strategi untuk menyeludupkan buku-buku ke dalam kota yang dikepung dan bahkan ke garis depan, memberikan harapan dan kenyamanan kepada para tentara dan warga sipil. Miss Morgan Book Brigade mengingatkan pembaca tentang pentingnya literasi dan pengetahuan sebagai alat untuk melawan ketidakadilan dan penindasan. Dengan latar belakang sejarah yang kuat dan karakter yang mendalam, Jane Kathleen Charles menciptakan cerita yang menggugah hati dan inspiratif tentang bagaimana tindakan kecil dari individu bisa membawa perubahan besar. Buku ini bukan hanya sekedar kisah sejarah, tetapi juga penghargaan terhadap kekuatan kata-kata dan semangat manusia yang tak kenal menyerah dalam menjaga martabat dan kebebasan. Demikian esensi buku Miss Morgan Book Brigade dari RRI untuk Indonesia.

Dahulu lagu ini pernah berbunyi, di mana, dengan siapa, berbuat apa. Dan ini cerita sebetulnya, dengerin ya.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

RRI dengan esensi buku. Rahasia Magnet Rezeki karya Nasrullah merupakan hasil training magnet rezeki yang telah dijalani oleh penulisnya sendiri. Buku ini menawarkan tema rezeki, tetapi jalan yang diberikan tidak seperti yang dipikirkan pembacanya, karena kita akan diarahkan pada sudut pandang yang tidak biasa dan asing dalam tujuan kita menjemput rezeki. Panduan cara Tuhan dengan akhlak yang luar biasa serta menciptakan energi yang baik dalam diri kita, itu jalannya. Buku bergenre Motivation and Self-Improvement mengadopsi hukum daya tarik-menarik seperti magnet. Bagaimana kita bisa membuat tubuh kita bagaikan magnet yang bisa menarik rezeki? Kita harus mempunyai kekuatan untuk berpikir positif untuk mendapatkan rezeki serta berdoa dengan sungguh-sungguh. Penulis ini memberitahu kepada pembacanya untuk berdoa secara ikhlas dan tulus, sehingga doanya akan didengar oleh Yang Maha Kuasa. Menjauhkan prasangka buruk yang sangat tidak baik untuk diri kita dan juga menjadikan salah satu penghambat dari sumber rezeki. Penulis buku ini menggambarkan bahwa rezeki setiap orang sudah disediakan dan bisa didapatkan seperti halnya magnet. Magnet rezeki diibaratkan dengan rezeki yang sudah ada, tergantung kita sebagai manusia bagaimana menggapai rezeki tersebut. Buku Nasrullah yang telah terbit April 2018 ini menyajikan contoh-contoh. Kita akan diarahkan untuk menganalisa keajaiban-keajaiban yang terjadi dalam setiap episode seseorang. Sebuah impian yang mungkin khayalan dapat menjadi kenyataan yang dirasakan karena ilmu magnet rezeki yang diterapkan. Pada karya komunikatif ini tergantung tiga kunci utama, yaitu positive thinking, positive feeling, dan positive motivation. Di mana dalam kunci pertama yaitu positive thinking, Nasrullah menekankan pada pentingnya fokus dan menguasai kekuatan pikiran. Dengan demikian, kita mampu mengarahkan pikiran kita ke arah yang positif sesuai dengan yang kita inginkan. Kunci kedua adalah positive feeling, menjelaskan kekayaan sejati bukanlah melulu suatu harta dalam bentuk fisik, namun ketenangan hati.

48 lembar ini menganut penerapan sains kimia yang dapat dipadukan dengan spiritual. Buku Rahasia Magnet Rezeki mudah untuk dimengerti karena ditulis laksana mengalir seperti seorang yang sedang bercerita. Demikian esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

RRI dengan esensi buku. Bumi Manusia adalah salah satu novel terkenal karya Pramudia Ananta Tur, yang merupakan bagian pertama dari tetralogi Buru Quartet. Novel ini menggambarkan kehidupan di Hindia Belanda, sekarang Indonesia. Pada awal abad ke-20, khususnya fokus pada perjalanan seorang pemuda pribumi bernama Minke. Novel ini menggambarkan ketidakadilan sosial dan politik yang dialami oleh masyarakat pribumi di bawah kolonialisme Belanda. Pramudia mengkritik sistem kolonial yang merampas hak-hak rakyat bumi, termasuk hak pendidikan dan kebebasan berpendapat. Melalui karakter Minke, Pramudia mengeksplorasi perjuangan identitas individu dalam konteks kolonialisme. Minke sebagai seorang pribumi yang berpendidikan dan berkeinginan kuat untuk berkontribusi dalam perubahan sosial, berjuang untuk mengatasi stereotip dan hambatan yang dihadapi oleh masyarakat pribumi dalam mencapai kesetaraan. Novel ini juga menyoroti dinamika hubungan antara berbagai karakter, termasuk hubungan antara Minke dan Nyai Ontorosoh, seorang wanita Indo-Belanda yang memiliki kedudukan sosial yang tinggi, serta hubungan Minke dengan Annelies, seorang gadis Belanda yang mencoba memahami realitas kolonialisme. Minke digambarkan sebagai seorang yang gigih dalam mencari kebenaran dan keadilan, serta memperjuangkan kemerdekaan bagi bangsanya. Melalui perjuangan dan pengalamannya, Minke mencari pemahaman yang lebih dalam tentang masyarakatnya dan peran serta dirinya dalam proses perubahan sosial. Bumi Manusia secara keseluruhan menawarkan gambaran yang kuat tentang dinamika sosial, politik, dan budaya di bawah penjajahan kolonial Belanda sambil mengeksplorasi pertanyaan yang mendalam tentang identitas, keadilan, dan kebebasan. Demikian esensi buku Bumi Manusia dari RRI untuk Indonesia.

0: Balik kampung. Balik kampung. Aduh. Aduh.
1: Lagian ini mau balik kampung atau pindah kos sih? Banyak betul barang mau dibawa.
0: Iya, kan oleh-oleh ya.
1: Oleh-oleh sih oleh-oleh, tapi tahu ndak aturan bawa barang kalau mudik naik motor?
0: Yang penting muat aja di motor.
1: Iya, nggak bisa gitu. Kalau bawa barang, lebarnya itu tidak boleh melebihi stang kemudi. Barang juga ditempatkan di belakang dan tidak melebihi panjang sepeda motor ya. Pastiin juga barang terikat erat, karena kalau jatuh, gak seindah jatuh cinta, Mas Bro.
0: Iya, bantuin dong.
1: Lagian, ini barang apa hati sih berserakan?

0: nyamuk garong, suka darah manusia. Musim hujan, waktuku berkembang biak. Sekarang aku mau cari tempat dulu. Targetku adalah genangan air, tumpukan sampah. Let's go!
1: Jangan biarkan nyamuk berkembang biak. Cegah dengan cara rajin membuang sampah yang dapat menampung air hujan di halaman rumah.
2: Lingkungan bersih, hidup sehat, nyamuk pun minggu.

banyak banget ya nyamuknya di sini. Hmm, pantes. Gimana nggak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini.

Donggeng Dukuh Paruk, karya Ahmad Tohari, adalah sebuah kisah yang menggambarkan kehidupan masyarakat desa di Jawa pada masa penjajahan Belanda dan awal kemerdekaan Indonesia. Buku ini menyoroti kompleksitas hubungan antara budaya tradisional dengan modernitas, serta konflik sosial yang muncul dari perubahan zaman. Pusat cerita berputar di sekitar seorang ronggeng bernama Srintil, yang dianggap sebagai lambang kecantikan dan keagungan di desanya. Namun keberadaannya membawa berbagai konsekuensi, termasuk cemburu dan intrik di antara penduduk desa. Melalui sudut pandang seorang anak desa yang menjadi saksi banyak peristiwa, pembaca dihadapkan pada pertentangan antara nilai-nilai tradisional dan modernitas, serta kompleksitas dalam menjaga identitas budaya di tengah perubahan zaman. Buku ini menggambarkan dengan rinci latar belakang budaya dan kehidupan sehari-hari masyarakat desa, sambil menyajikan gambaran yang kuat tentang konflik internal dan eksternal yang dihadapi oleh karakter-karakternya. Dengan gaya narasi yang mendalam dan puitis, Ahmad Tohari membawa pembaca dalam perjalanan yang membingkai keindahan dan kepedihan kehidupan di desa itu. Demikian esensi buku Ronggeng Dukuh Paruk dari RRI untuk Indonesia.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
1: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek. Mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Halo, besok pengen jadi pilot ya?
1: Iya dong, keren kan?
0: Kalau aku pengen jadi artis. Enggak deh, guru aja.
1: Dulu bilangnya pengen jadi dokter.
0: Enggak apa-apa kan?
1: Kalau Marco pengen jadi apa?
2: Apa ya?
3: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: aja.
1: Dulu bilangnya pengen jadi dokter.
0: Enggak apa-apa kan.
1: Kalau Marco pengen jadi apa?
2: Apa ya? Astronot.
3: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.

0: Dira, berapa kali harus mama bilang jangan main gelas?
1: Iya, maaf, Ma.
2: Dira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya.
1: Maaf, Pak, Dira nggak sengaja.
3: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hampir setiap orang tentu pernah mengalami sakit hati dalam hidupnya, baik dalam keluarga, bersahabat maupun bermasyarakat. Seperti sifat sedih dan gembira, rasa ini adalah suatu kewajaran dalam hidup manusia. Apalagi manusia adalah makhluk yang bersosial, yang dalam setiap interaksinya tidak lepas dari kehilafan. Penyebab datangnya perasaan ini pun bermacam-macam, dari masalah yang sepele hingga masalah besar. Bila perasaan ini dibiarkan terlalu lama membengkak dalam hati, maka tidak akan sehatlah hati itu. Pemiliknya pun akan stres dan tidak akan ceria. Lebih parah lagi, perkara ini dapat menjauhkan manusia dari Rabb-nya. Na'udzubillah min dzalik. Berikut ini kisah inspiratif tentang mengobati sakit hati. Suatu hari menjelang bulan Ramadan, seperti biasanya umat Islam berusaha menyiapkan diri terutama mental dalam menghadapi bulan suci tersebut. Begitu juga dengan Abdullah. Dia lakukan semua ibadah wajib dan sunnah dengan serius agar ibadah di bulan Ramadan kali ini bisa lebih baik dari tahun sebelumnya. Hanya ada yang mengganjal dalam hatinya, yakni perasaan dongkol dan sakit hati pada temannya yang menurut Abdullah berkhianat. Maka dia pun menemui guru spiritualnya untuk minta petunjuk mengatasi perasaan sakit hati itu. "Jadi, kamu sakit hati dengan sikap temanmu itu?" tanya sang guru. "Ya, Abi," jawab Abdullah yang memanggil gurunya Abi. "Begini, Abdullah, kamu pilih level keimanan dan ketakwaanmu naik apa mau turun?" tanya sang guru. Spontan Abdullah menjawab, "Ya jelas pingin naik, Abi." "Kalau pingin naik kelas, ikhlaskan sikap temanmu itu," kata sang guru berharap. "Tapi Abi, mohon maaf, saya sulit mengikhlaskan. Karena Abi tahu sendiri kan, dia yang ngajak saya untuk membantu pekerjaannya di kota ini. Dan sekarang setelah semuanya jalan, dia sama sekali tidak memikirkan keberadaan saya. Saya butuh biaya untuk hidup, Abi. Dan itu dia acuhkan tidak pedulikan. Sampai hati dia, cukup. Gak usah dilanjut." Sang guru memotong cerita Abdullah. "Sekarang coba jawab. Kenapa temanmu itu bersikap seperti itu?" "Ya,

kadangkala manusia bertindak tanpa pertimbangan akal. Jika akal sudah lemah, tinggallah hawa nafsu, dan setan pun leluasa melancarkan serangannya, lalu mempermainkan diri manusia. Masih ingat pesan itu? Kata sang guru mengingatkan Abdullah. Iya, Abi. Jawab Abdullah dengan nada seolah mulai sadar akan kesalahannya. Lalu selanjutnya, sikap apa yang harus dilakukan untuk hilangkan rasa sakit hati? Tanya sang guru. Jadi, pemaaf, Abi. Allah Sang Khalik Maha Pemaaf terhadap hambanya. Tak kira sebesar gunung atau sedalam lautan kesalahan seorang hamba, jika dia bertaubat dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan membukakan pintu maaf selebar-lebarnya. Kita sebagai manusia yang lemah tidak sepatutnya berlaku sombong dengan tidak mau memaafkan kesalahan orang lain sebelum dia meminta maaf. Insya Allah dengan begitu hati akan lebih terasa lapang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Aku kira kamu sudah lupa itu. Sang guru menyindir. Abdullah masih ingat sabda Rasulullah, bertakwalah kepada Allah di mana engkau berada. Tindak lanjutilah kesalahan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan tersebut menghapus kesalahan tersebut. Dan bergaullah dengan manusia lain dengan akhlak yang baik. Alhamdulillah. Masih ingat, Abi? Jawab Abdullah semakin terpojok. Sekarang level kamu berada di tingkat ikhlas, Abdullah. Ikhlas. Ikhlas adalah kata yang ringan untuk diucapkan, tetapi cukup berat untuk dilakukan. Orang yang ikhlas dapat meniatkan segala tindakannya kepada Allah. Jadi orang yang ikhlas dapat meniatkan segala tindakannya hanya kepada Allah. Dia tidak memiliki jiwa yang bersifat duniawi. Apabila Allah mengujinya dengan kenikmatan, maka dia akan bersyukur. Bila Allah mengujinya dengan kesusahan pun, dia bersabar. Dia selalu percaya bahwa Allah akan senantiasa memberikan yang terbaik kepada hambanya. Orang yang ikhlas akan lebih mudah menangani hatinya untuk selalu menyerahkan segalanya hanya kepada Allah. Hanya kepadanya lah dia menggantungkan harapan. Jelas sang guru. Sontak saja perkataan gurunya itu menembus masuk ke dalam relung kalbu Abdullah yang paling dalam. Sekarang apa kamu masih sakit hati atas sikap temanmu itu? Tanya sang guru. Astaghfirullah. Alhamdulillah. Saya ikhlas, Abi. Alhamdulillah Rabbil Alamin. InsyaAllah ibadah di bulan Ramadan tahun ini jauh lebih baik dari tahun sebelumnya. Amin. Kamu harus yakinkan Abi kalau kamu betul-betul ikhlas. Selang beberapa waktu kemudian, tanpa diduga, Abdullah tanpa sengaja bertemu temannya itu di bandara. Masya Allah. Hei, Dul. Mau kemana? Sapa temannya ceria. Mau ke Denpasar? Jawab Abdullah dengan ceria.

Ya juga tanpa ada sedikit pun perasaan tidak senang, apalagi sakit hati di hatinya. Wah, sama saya juga ke Denpasar. Ya Allah, tidak ada yang kebetulan di dunia ini, semua atas kehendak-Mu. Begitu cepat Kau uji keikhlasanku, Kau pertemukan aku dengan dia, temanku. Dan ternyata benar ya Rob, tidak ada perasaan kikuk atau canggung, apalagi kedongkolan dan sakit hati. Alhamdulillah ya Allah, Kau berikan nikmat-Mu atas hamba-Mu ini untuk lebih dekat dengan-Mu dengan keikhlasan. Begitulah rasa bahagia di hati Abdullah yang ternyata mudah dilakukan. Hanya memang kita sering egois, bahkan amat egois, menolak semua petunjuk Allah dan Rasul-Nya bagaimana mengatasi semua masalah di dunia ini. Kita selalu saja memilih apa yang menurut kita baik. Itu yang sering kita lakukan, bukan apa yang menurut Allah baik. Artinya kita berserah diri kepada Allah. Tidak ada yang kebetulan, semuanya atas kehendak Allah. Itu yang jarang kita resapi. Jadi cobalah dengan menenangkan hati, karena bila timbul marah dalam hati manusia, kadangkala manusia bertindak tanpa pertimbangan akal. Jika akal sudah lemah, tinggallah hawa nafsu, dan syaitan pun leluasa melancarkan serangannya, lalu mempermainkan diri manusia. Semoga kita menjadi orang yang ikhlas, menerima apapun yang terjadi, semua semata karena Allah. Amin. Saya Hedias Abdullah. Assalamualaikum.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kenapa, Dek?
1: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
0: Aduh, maaf, Dek. Kita kan takut terlambat.
2: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Ya Allah, tak pikir kue itu tuang cowok.
2: Buat kamu semua, satu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

Persahabatan gak hanya sebatas menjaga hubungan baik antar sesama, gak hanya sebatas menghabiskan banyak waktu bersama, tapi juga bagaimana kita bisa saling menghargai segala bentuk perbedaan, memahami keberagaman, dan menjunjung tinggi persatuan. Nilai-nilai ini yang pada akhirnya akan menciptakan kehidupan yang harmonis, aman, dan damai dimanapun kita berada.

RRI dengan esensi buku. Buku merupakan media untuk menyampaikan informasi, cerita, konsep, gagasan, atau pengetahuan kepada pembaca. Buku memiliki peran penting dalam mengedukasi, menghibur, dan mempengaruhi pembaca. Kemudian dapat menjadi sumber pengetahuan dan wawasan baru, memungkinkan pembaca masuk ke dalam dunia imajinatif dan emosional. Salah satu buku bertema psikologi yang bagus untuk dibaca adalah buku The Art of Cushing, yang ditulis oleh Shena Iyengar, seorang profesor di Columbia Business School yang mengkaji tentang psikologi pilihan dan pengaruhnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Hidup adalah pilihan. Kalimat itu sering kita dengar berulang-ulang kali. Dalam hidup ini, kita selalu menghadapi situasi yang menuntut kita harus membuat pilihan. Apakah kita akan memilih Universitas A atau B? Akankah kita akan memilih pekerjaan A atau B? Sekilas, membuat pilihan adalah tugas yang mudah. Kita hanya cukup memilih satu dari berbagai banyak pilihan dan selanjutnya kita harus bersedia menjalani pilihan kita tersebut. Tetapi kenyataannya tidaklah semudah itu. Kita seringkali sulit membuat pilihan. Dalam buku ini, Iyengar membahas tentang aspek pemilihan dan bagaimana cara kita membuat keputusan dalam berbagai konteks, mulai dari keputusan-keputusan yang sepele sehari-hari, sehingga keputusan yang lebih kompleks yang mempengaruhi hidup kita secara signifikan. Buku ini menggali faktor-faktor yang mempengaruhi preferensi kita, bagaimana kita mengevaluasi opsi dan melihat bagaimana budaya dan lingkungan sosial memainkan peran dan proses pemilihan. Salah satu hal yang menarik dari buku ini adalah penggunaan contoh nyata dan penelitian ilmiah untuk mendukung argumen-argumen Shena. Buku ini menggambarkan studi kasus yang menyoroti pentingnya konteks dan pengaruh budaya dalam membuat keputusan. Buku dengan 329 halaman ini memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana pemilihan mempengaruhi hidup kita dan bagaimana kita dapat mengoptimalkan proses pengambilan keputusan. Shena juga menyajikan beberapa strategi taktis yang dapat membantu pembaca dalam menghadapi tantangan dan keraguan saat membuat keputusan. Secara keseluruhan, The Art of Choosing adalah buku yang sangat informatif dengan menyajikan gagasan-gagasan mendalam tentang psikologi pemilihan dan memberikan sudut pandang yang beragam. Buku The Art of Choosing karya Shena Iyengar adalah bacaan yang sangat relevan dan bermakna dalam dunia yang penuh dengan pilihan. Shena menggabungkan penelitian ilmiah yang mendalam dengan contoh praktis dan ada dalam kehidupan sehari-hari. Dengan gaya penulisan yang jelas dan komunikatif, buku ini menjadi panduan yang sempurna bagi mereka yang ingin memahami dan mengoptimalkan pengambilan keputusan. Demikian esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

RRI dengan esensi buku. Buku merupakan media untuk menyampaikan informasi, cerita, konsep, gagasan, atau pengetahuan kepada pembaca. Buku memiliki peran penting dalam mengedukasi, menghibur, dan mempengaruhi pembaca. Kemudian dapat menjadi sumber pengetahuan dan wawasan baru, memungkinkan pembaca masuk ke dalam dunia imajinatif dan emosional. Salah satu buku bertema psikologi yang bagus untuk dibaca adalah buku The Art of Cushing yang ditulis oleh Shena Iyengar, seorang profesor di Columbia Business School yang mengkaji tentang psikologi pilihan dan pengaruhnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Hidup adalah pilihan. Kalimat itu sering kita dengar berulang-ulang kali. Dalam hidup ini, kita selalu menghadapi situasi yang menuntut kita harus membuat pilihan. Apakah kita akan memilih Universitas A atau B? Akankah kita akan memilih pekerjaan A atau B? Sekilas, membuat pilihan adalah tugas yang mudah. Kita hanya cukup memilih satu dari berbagai banyak pilihan dan selanjutnya kita harus bersedia menjalani pilihan kita tersebut. Tetapi kenyataannya tidaklah semudah itu. Kita seringkali sulit membuat pilihan. Dalam buku ini, Iyengar membahas tentang aspek pemilihan dan bagaimana cara kita membuat keputusan dalam berbagai konteks, mulai dari keputusan-keputusan yang sepele sehari-hari, sehingga keputusan yang lebih kompleks yang mempengaruhi hidup kita secara signifikan. Buku ini menggali faktor-faktor yang mempengaruhi preferensi kita, bagaimana kita mengevaluasi opsi dan melihat bagaimana budaya dan lingkungan sosial memainkan peran dan proses pemilihan. Salah satu hal yang menarik dari buku ini adalah penggunaan contoh nyata dan penelitian ilmiah untuk mendukung argumen-argumen Shena. Buku ini menggambarkan studi kasus yang menyoroti pentingnya konteks dan pengaruh budaya dalam membuat keputusan. Buku dengan 329 halaman ini memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana pemilihan mempengaruhi hidup kita dan bagaimana kita dapat mengoptimalkan proses pengambilan keputusan. Shena juga menyajikan beberapa strategi taktis yang dapat membantu pembaca dalam menghadapi tantangan dan keraguan saat membuat keputusan. Secara keseluruhan, The Art of Choosing adalah buku yang sangat informatif dengan menyajikan gagasan-gagasan mendalam tentang psikologi pemilihan dan memberikan sudut pandang yang beragam. Buku The Art of Choosing karya Shena Iyengar adalah bacaan yang sangat relevan dan bermakna dalam dunia yang penuh dengan pilihan. Shena menggabungkan penelitian ilmiah yang mendalam dengan contoh praktis dan ada dalam kehidupan sehari-hari. Dengan gaya penulisan yang jelas dan komunikatif, buku ini menjadi panduan yang sempurna bagi mereka yang ingin memahami dan mengoptimalkan pengambilan keputusan. Demikian esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

0: kami tidak seperti itu.
1: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.

ngapain? Ternyata pekerjaannya adalah presiden. Mungkin juga tidak banyak yang tahu bahwa ada banyak pekerjaan-pekerjaan yang diakui di KTP Indonesia. Sampai sekarang ada 88 pekerjaan yang bisa dicantumkan dalam kolom pekerjaan di KTP kamu. Beberapa di antaranya adalah presiden, wakil presiden, bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, seniman, mekanik, penata rias, tukang jahit, penata rambut, perancang busana, penterjemah, promotor acara, juru masak, tialang, kepala desa, sampai tabib. Itu dia beberapa pekerjaan yang diakui dan bisa dimasukkan dalam kolom pekerjaan di KTP.

Iron Woman of Tehran karya Marjan Kamali adalah novel yang mengisahkan perjuangan dan keberanian perempuan di tengah gejolak politik dan sosial di Iran. Buku ini menyajikan cerita yang mengharukan tentang persahabatan, cinta, dan pengorbanan di masa yang penuh tantangan. Novel ini mengikuti kehidupan beberapa wanita Iran yang hidup dalam konteks revolusi dan perubahan sosial yang dramatis. Mereka datang dari latar belakang yang berbeda, tetapi semuanya memiliki satu kesamaan, keberanian mereka untuk memperjuangkan kebebasan dan hak-hak mereka di bawah rezim yang menindas. Karakter utama dalam novel ini adalah Maryam, Laila, dan juga Fatemeh. Maryam merupakan seorang perempuan yang gigih dan penuh semangat, yang bermimpi untuk memiliki kehidupan yang lebih baik di luar Iran. Meskipun menghadapi banyak rintangan, dia tetap teguh dengan keyakinannya. Laila, sahabat Maryam, yang juga berjuang untuk menemukan kebebasan dan cinta sejati. Kisah cintanya penuh liku-liku dan memberikan gambaran tentang kompleksitas hubungan di tengah perubahan sosial. Fatemeh, seorang ibu yang berusaha melindungi keluarganya dari ancaman rezim, dia merupakan lambang kasih sayang dan pengorbanan seorang ibu. Buku ini menyoroti kekuatan dan ketahanan perempuan Iran dalam menghadapi penindasan dan ketidakadilan. Persahabatan yang kuat antara karakter utama juga menjadi sumber kekuatan dan inspirasi bagi mereka untuk terus berjuang dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Serta kebebasan yang merupakan tema sentral yang menggerakkan para karakter. Pesan moral dari novel ini mengajarkan bahwa meskipun dunia di sekitar kita bisa sangat keras dan tidak adil, kekuatan cinta, persahabatan, dan keberanian dapat membawa kita melalui masa-masa sulit. Perempuan-perempuan dalam cerita ini mau menunjukkan bahwa dengan tekad yang kuat, kita dapat mengatasi rintangan apapun dan menemukan kebahagiaan. The Lion Woman of Tehran adalah buku inspiratif dan memotivasi serta mengajak pembaca untuk merenungkan nilai-nilai keberanian, persahabatan, dan cinta di tengah ketidakpastian hidup.

dan bernyanyi. Itulah sebabnya ia juga disebut gadis cilik di jendela, seperti judul novel ini. Terkadang orang tua kesulitan memahami tingkah laku sang anak. Jika kita salah memahami anak, maka akan berpengaruh pada tumbuh kembang anak. Nah, buku berisi tentang cerita anak-anak sekaligus memberikan banyak pemahaman kepada pembaca tentang dunia mereka. Novel Gadis Cilik di Jendela adalah kisah nyata dari sang pengarangnya, Tetsuko Kuroyanagi. Masa kecil Tetsuko Kuroyanagi saat sebelum Perang Pasifik menghancurkan Jepang. Saat itu Tetsuko Kuroyanagi kecil yang polos, ingin tahu, selalu antusias dengan hal-hal baru dan penuh imajinasi. Toto-chan adalah Gadis Cilik di Jendela karya Tetsuko Kuroyanagi. Buku menarik, terutama bagi orang tua yang ingin memahami dunia anak-anak dengan lebih jernih. Gadis Cilik di Jendela adalah buku yang bisa memberikan wawasan berharga tentang keingintahuan dan kepolosan dunia anak. Gadis Cilik di Jendela meneropong satu sisi dunia anak-anak yang unik. Demikian esensi buku Gadis Cilik di Jendela, karya Tetsuko Kuroyanagi, dari RRI untuk Indonesia.

0: sing wis suwi tak enteni kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf.

0: sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

значит, в Белгород.

Saudara mendengar dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menemani saudara sepanjang hari ini. Sebelum berpisah, kami kru siar yang bertugas saat ini menyampaikan selamat malam, selamat bertugas bagi Anda yang tetap bertugas, dan selamat beristirahat dalam suasana bahagia. Saudara pendengar sebangsa dan setanah air, dimanapun saudara berada dan sempat mendengarkan kami dari Jalan Ampera nomor 1 Kota Bula, Seram bagian timur, kita bisa sampai jumpa lagi. Akhirnya terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia.

0: ada ya tentu kita lakukan upaya-upaya mulai dari langsung sampai ke sana.
1: Wilayah-wilayah ya kepolisian maupun stakeholder yang terlibat.
2: Itulah dua topik yang mengisi dinamika Maluku pagi ini yang dirangkaikan dengan sejumlah topik berita lainnya. Saya Rivaldi Artas, inilah dinamika Maluku pagi edisi Rabu 16 September 2026. Kami mulai dengan berita pertama.

0: Pendengar, kecelakaan maut menimpa speedboat Cahaya Al-Razak di perairan Dusun Ulatu, Desa Luhu, Kabupaten Seram Bagian Barat. Kapal yang mengangkut 81 orang rombongan penonton sepak bola tersebut terbalik setelah dihantam ombak besar sekitar 30 meter dari bibir pantai. Insiden ini mengakibatkan satu orang penumpang bernama Laeta, seorang pegawai P3K SMP Muhammadiyah Temi, meninggal dunia. Kapolres Seram Bagian Barat AKBP Revindo P. Rulando menginformasi bahwa guncangan ombak membuat sejumlah penumpang di bagian atas kapal terjatuh ke laut. Panik melihat air mulai masuk ke dalam kapal, beberapa penumpang lainnya ikut melompat untuk menyelamatkan diri. Tiga orang sempat dilarikan ke Puskesmas Limboro, namun satu korban jiwa tak tertolong. Sementara dua korban selamat lainnya telah diperbolehkan pulang. Saat ini pihak kepolisian telah mendatangi lokasi kejadian, memeriksa sejumlah saksi dan mengamankan barang bukti untuk menyelidiki penyebab pasti kecelakaan. Kepolisian mengimbau masyarakat agar selalu memantau kondisi cuaca, tinggi gelombang, serta memastikan kelayakan moda transportasi sebelum melakukan pelayaran. Pendengar, aktivitas galian C di Kota Ambon menjadi perhatian Pemkot. Wali Kota Bodiwin Watimena meminta DPRD segera melakukan kajian terkait dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat. Laporan Raudah Autana.
1: Wali Kota Ambon Bodiwin Watimena meminta DPRD Kota Ambon segera melakukan kajian terhadap aktivitas galian C yang beroperasi di wilayah Kota Ambon. Permintaan tersebut disampaikan Bodiwin usai mengikuti rapat paripurna DPRD Kota Ambon Senin 14 September 2026. Bodiwin mengatakan kajian diperlukan untuk mengetahui dampak aktivitas galian C terhadap lingkungan dan masyarakat sekaligus menjadi dasar bagi pemerintah Kota Ambon dalam mengambil langkah sesuai kewenangannya. Menurut Watimena, kewenangan penerbitan izin galian C bukan berada di pemerintah Kota Ambon, melainkan pada instansi yang berwenang di tingkat Provinsi Maluku. Meski demikian, pemerintah Kota Ambon tetap berkepentingan memastikan aktivitas galian C di wilayah administrasi Kota Ambon tidak menimbulkan kerusakan lingkungan maupun merugikan masyarakat. Untuk itu, DPRD melalui komisi terkait diminta berkoordinasi dengan OPD teknis pemerintah Kota Ambon dalam melakukan kajian secara menyeluruh. Bodiwin menegaskan, jika hasil kajian menunjukkan adanya dampak lingkungan yang merugikan, rekomendasi DPRD dapat menjadi dasar bagi pemerintah kota untuk mengambil langkah termasuk kemungkinan penghentian aktivitas tersebut sesuai kewenangan dan juga aturan yang berlaku. Ia juga menekankan, penanganan persoalan galian C harus dilakukan secara transparan, objektif dan juga berdasarkan kajian serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
2: Lalu keluarkan rekomendasi apa yang mesti kita tindak lanjuti, karena memang itu bukan kewenangan kita untuk memberikan izin. Tetapi kan soal dia ada di Kota Ambon, kalau dampaknya itu merusak lingkungan ya dikaji. Kan oleh kota tidak mungkin mengkajinya sendiri, harus dikaji oleh DPRD dan kita. Kota keluarkan rekomendasi buat wali kota, tutup saya tutup begitu. Lanjut kita lanjut. Yang penting sesuai dengan aturan. Saya tidak mau seolah-olah publik menilai bahwa ada sesuatu hal yang tidak benar di sana. Padahal itu bukan kewenangan kami mengeluarkan izin. Izin dilakukan oleh SDM provinsi. Ya. Tapi kan kita kaji kalau misalnya merusak Kota Ambon kita bisa menghentikan.
1: Bodiwin juga berharap DPRD segera menindaklanjuti persoalan ini dengan melibatkan seluruh pihak teknis terkait, sehingga keputusan mengenai keberlanjutan maupun penghentian aktivitas galian C dapat dilakukan secara tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Raudah Autana melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kota Ambon menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi warga yang terdampak konflik antar wilayah di Lisabata dan Patuhue, Kabupaten Seram Bagian Barat. Bantuan berupa beras serta kebutuhan pokok lainnya disiapkan melalui Dinas Sosial Kota Ambon sebagai bentuk kepedulian dan solidaritas untuk meringankan beban ekonomi para korban. Wali Kota Ambon Budi Watimena menyatakan bahwa Pemkot Ambon terus berkoordinasi dengan pihak terkait agar penyaluran logistik berjalan aman dan tepat sasaran. Langkah ini diambil menyusul bentrok pemuda yang pecah pada Jumat 11 September lalu yang mengakibatkan adanya korban jiwa serta puluhan rumah warga hangus terbakar. Menanggapi situasi tersebut, Wali Kota menghimbau seluruh masyarakat di Maluku untuk tetap tenang dan menjaga kondusivitas wilayah. Ia meminta warga mempererat tali persaudaraan orang bersaudara dan tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang dapat memperkeruh suasana. Pendengar, program Energizing Maluku 2026 resmi dibuka dan menjadi gerakan kolaboratif dalam mengubah potensi di Maluku menjadi kekuatan ekonomi. Laporan Lina Tehupuring.
3: Program Energizing Maluku 2026 yang digagas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah resmi dibuka bertempat di lantai 7 kantor Gubernur Maluku. Program ini dirancang sebagai gerakan kolaboratif untuk mengubah berbagai potensi Maluku menjadi peluang ekonomi, produktivitas dan peningkatan kualitas sumber daya manusia atau SDM. Ketua Panitia Energizing Maluku 2026 sekaligus Ketua Latupati Kota Ambon Reza Valdo Mespatil mengatakan, Maluku memiliki potensi besar yang perlu dikelola.

0: dinilai memiliki peran berbeda yang harus saling mendukung.
1: Yang harus kita lakukan sekarang adalah untuk bagaimana membuat potensi itu menjadi kapabilitas, mengubah kapabilitas itu menjadi produktivitas, dan mengubah UKM kita menjadi usaha yang terus bisa naik kelas, mengubah investasi yang masuk untuk menjadi sebuah pekerjaan nyata bagi masyarakat kita.
0: Melalui program Energizing Maluku 2026, Risa berharap potensi daerah tidak hanya menjadi cerita tentang kejayaan masa lalu, tetapi mampu menjadi sumber kesejahteraan bagi generasi mendatang. Kolaborasi dan pemanfaatan teknologi diharapkan menjadi energi baru untuk membangun Maluku dan tanahnya sendiri. Demikian Lina Tehupurin melaporkan.
2: Pendengar, harga cabai rawit atau cili kecil di Pasar Mardika Kota Ambon melambung tinggi hingga menyentuh angka Rp190.000 per kilogram. Kenaikan signifikan ini dikeluhkan para pedagang karena memicu lonjakan harga yang cukup drastis dalam beberapa waktu terakhir sehingga berdampak langsung pada aktivitas jual beli di pasar. Salah seorang pedagang di Pasar Mardika, Ibu Cici, mengungkapkan bahwa melambungnya harga membuat daya beli masyarakat menurun drastis. Pembeli, khususnya ibu rumah tangga, kini terpaksa mengurangi jumlah pembelian dan hanya membeli cabai dalam porsi kecil demi menghemat pengeluaran dapur sehari-hari. Menyikapi kondisi tersebut, para pedagang dan pembeli berharap pemerintah daerah serta pihak terkait segera turun tangan memantau ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi. Langkah ini dinilai penting agar harga cabai rawit di Kota Ambon kembali stabil dan tidak semakin membebani perekonomian masyarakat.

0: Berita selanjutnya. Penanaman perdana padi menggunakan metode pertanian modern atau PMAAS resmi dimulai di atas lahan seluas 9 hektar di negeri Leawai, Kecamatan Seram Utara Timur Kobi, Kabupaten Maluku Tengah. Kegiatan ini menjadi langkah awal mengoptimalkan lahan hasil program cetak sawah rakyat sekaligus mengenjot produksi pangan di Maluku. Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Maluku Gunawan menyatakan bahwa penanaman ini merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak untuk mempercepat pemanfaatan lahan pertanian. Program ini juga menjadi strategi penting untuk mewujudkan swasembada pangan yang berkelanjutan, terutama di tengah kondisi kekeringan yang melanda sejumlah wilayah. Kelompok tani setempat menyambut positif dukungan pemerintah ini karena mampu menghidupkan kembali potensi pertanian Leawai yang sempat mati suri selama hampir 30 tahun. Melalui sinergi antara pemerintah, penyuluh, dan petani, pemanfaatan lahan ini diharapkan dapat bergerak secara berkelanjutan, menopang ketahanan pangan Maluku, serta menggerakkan roda perekonomian warga lokal. Kita ke berita lain. Pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru PKKMB Universitas Dr. Husni Ingratu Buntual tahun 2026 sangat relevan dengan tantangan zaman. Laporan Resti Febrianti.
1: Wali Kota Tua Ahmad Yani Renhat dalam sambutannya yang disampaikan Wakil Wali Kota Tua Amirul Merah pada kegiatan PPKKMB Universitas Dr. Husni Ingratubun mengatakan tema PPKKMB tahun ini membentuk generasi unggul, adaptif, inovatif, dan berintegritas di era AI untuk mewujudkan kampus berdampak berbasis kepulauan, sangat relevan dengan tantangan zaman. Menurutnya mahasiswa baru harus mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi yang berlangsung sangat cepat. Renhat menjelaskan kecerdasan buatan artificial intelligence kini telah memasuki hampir seluruh bidang kehidupan, mulai dari pendidikan, pekerjaan, komunikasi hingga penelitian dan pelayanan masyarakat. Perkembangan teknologi tersebut memberikan peluang besar, namun juga menghadirkan tantangan yang harus dihadapi secara bijak oleh generasi muda.

0: yang sangat terbantu mungkin yang sangat cepat, artificial intelligence atau kecerdasan buatan AI telah memasuki hampir seluruh bidang kehidupan. Cara kita belajar, bekerja, berkomunikasi, melakukan penelitian, menjalankan usaha dan memberikan pelayanan kepada masyarakat terus mengalami perubahan.
1: Ia juga mengingatkan mahasiswa baru agar tidak hanya menjadi generasi yang mampu menggunakan teknologi, tetapi juga mampu menciptakan dan mengembangkan teknologi secara bertanggung jawab. AI diharapkan menjadi alat untuk memperkuat kemampuan manusia dalam belajar, melakukan riset, mengembangkan kreativitas, dan mencari solusi bagi berbagai persoalan masyarakat tanpa menggantikan kemampuan berpikir. Sementara itu, Rektor Uningrat Tual Baharudin Salehingrat pun menyampaikan Uningrat Tual memiliki visi yang visioner dengan cita-cita jauh ke depan untuk menghasilkan mahasiswa yang unggul. Visi tersebut juga diarahkan pada pengembangan sumber daya manusia yang inovatif, kreatif, dan memiliki integritas dengan berbasis kepulauan.
2: Tapi yang saya sampaikan bahwa itu bukan sebuah tantangan, itu adalah sebuah peluang untuk bagaimana kita bisa melampaui ketidakmampuan kita. Itu disebut sebagai kreativitas dari inovasi. Tadi sudah disebutkan visi kita Uningrat Tual memiliki visi yang sangat visioner ke depan, pemimpin yang sangat jauh ke depan, itu adalah mewujudkan atau menghasilkan mahasiswa yang unggul seperti yang ada di depan kita, menjadi mahasiswa yang unggul, kemudian dalam pengembangan semua dalam manusia, inovatif, kreatif, integritas, dan berbasis kepulauan.
1: Menurutnya konsep berbasis kepulauan menjadi bagian penting dalam visi besar Uningrat Tual. Karena kondisi geografis Maluku masih menghadirkan kesenjangan akses pendidikan, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Kondisi tersebut mendorong Uningrat Tual untuk hadir memberikan pemerataan akses pendidikan bagi masyarakat di berbagai wilayah kepulauan. Melalui pelaksanaan PPKKMB mahasiswa baru, diharapkan memahami peran pendidikan tinggi, membentuk sumber daya manusia yang mampu menjawab tantangan pembangunan di wilayah kepulauan. Uningrat Tual berkomitmen mencetak lulusan yang unggul, adaptif, inovatif, dan berintegritas, sekaligus mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Resti Febrianti melaporkan.
3: Pendengar, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 3 Namlea sukses meraih hasil manis dari program pembinaan kemandirian warga binaan di sektor perikanan. Lapas Namlea berhasil memanen 20 kg ikan nila hitam unggulan yang dibudidayakan menggunakan teknologi sistem biovlog. Pelaksana harian kerja Kepala Lapas Namlea, Sofian Ahmad, menjelaskan bahwa panen ini menjadi bukti nyata dukungan pihaknya terhadap program Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Ikan nila yang dipelihara selama 4 hingga 6 bulan di kolam biovlog tersebut tumbuh optimal dengan bobot berkisar antara 300 hingga 500 gram per ekor. Seluruh hasil panen seberat 20 kg tersebut telah habis dipesan oleh masyarakat sekitar dan dipasarkan dengan harga Rp35.000 per kilogram. Untuk menjaga keberlanjutan budidaya, pihak pengelola terus melakukan pemisahan ukuran ikan secara rutin guna mencegah sifat kanibalisme serta menjaga kestabilan nutrisi air kolam. Berita selanjutnya. Polda Maluku memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi darurat yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Laporan Sahira Sangaji.
4: Kepolisian daerah Polda Maluku memperkuat kesiapsiagaan sistem pengamanan atau sistem kota untuk mengantisipasi potensi situasi kontingensi yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukumnya. Kapolda Maluku Irjen Polisi Dadang Hartanto mengatakan pihaknya tidak menginginkan terjadinya situasi darurat atau kontingensi. Namun ketika dibutuhkan, Polri harus sudah siap. Karena itu kesiapan tidak boleh dibangun ketika situasi sudah terjadi, tetapi harus dipersiapkan sejak sekarang melalui koordinasi, komunikasi, dan kesiapan personil yang baik. Penguatan kesiapsiagaan tersebut dibahas dalam rapat Sispam Kota dalam rangka penanganan situasi kontingensi yang dipimpin Kapolda Maluku. Dadang mengatakan, kesiapsiagaan Sispam Kota merupakan langkah preventif untuk memastikan potensi gangguan keamanan dapat diantisipasi sejak dini. Menurutnya, dinamika sosial dan ekonomi masyarakat perlu menjadi perhatian dalam pemetaan potensi kerawanan, termasuk kenaikan harga sejumlah kebutuhan masyarakat dan dampak kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM. Kondisi tersebut selanjutnya dapat mempengaruhi aktivitas dan psikologis masyarakat apabila tidak dikelola dengan baik. Karena itu, kepolisian harus mampu membaca perkembangan situasi secara komprehensif dan mengambil langkah pencegahan sebelum perkembangan menjadi gangguan keamanan.
5: Pun ada, ya tentu kita lakukan upaya-upaya mulai dari langkah-langkah sampai penegakan. wilayah-wilayah ya, kepolisian maupun stakeholder yang terlibat kalau kita sama-sama mengantisipasi ya, untuk mencegah minuman keras sehingga kemudian menimbulkan gesekan-gesekan perkembangan perkelahian sehingga kemudian menimbulkan kecerobohan.
4: Dadang juga menegaskan kesiapsiagaan menghadapi kontingensi tidak hanya mengandalkan kecepatan respon maupun kekuatan penindakan, tetapi juga melalui langkah preventif dan komunikasi dengan masyarakat. Ia meminta seluruh jajaran memastikan setiap langkah pengamanan dilakukan secara terukur, profesional, dan humanis dengan mengutamakan pencegahan. Tujuannya adalah menjaga masyarakat tetap aman dan aktivitas masyarakat tetap berjalan. Sahira Sangaji melaporkan.
3: Berita terakhir. Kepedulian terhadap korban bentrok antar warga Desa Lisabate dan Patahwe di Kecamatan Taniwel, Kabupaten Seram Bagian Barat terus mengalir dari Kota Ambon. Manajemen Kafe Ujung Jembatan Merah Putih menyumbangkan 1 ton beras yang disalurkan melalui Forum Peduli Seram Barat sebagai bentuk solidaritas nyata untuk memenuhi kebutuhan dasar warga terdampak. Owner Kafe Ujung JMP sekaligus tokoh masyarakat SBB, Levinus Kariu, menyatakan bahwa penanganan dampak konflik tidak boleh berhenti pada bantuan logistik semata. Ia menekankan pentingnya pemulihan kondisi psikis dan ekonomi masyarakat, jaminan keamanan, serta langkah tegas dari pemerintah daerah dan aparat penegak hukum untuk menuntaskan konflik secara menyeluruh. Senada dengan hal tersebut, manajer Kafe Ujung JMP Aan bin Umar berharap aksi sosial dari para pelaku usaha ini dapat sedikit meringankan beban para korban di Taniwel. Melalui bantuan ini mereka menegaskan pesan bahwa masyarakat SBB di Kota Ambon turut hadir, peduli dan tidak tinggal diam atas musibah yang menimpa saudara sedaerah mereka. Pendengar, souvenir yang disediakan dapur Tanimbar dapat dijangkau oleh masyarakat luas. Laporan Jeffrey Ranglalin.
6: Promosi kain tenun Tanimbar berupa souvenir terus dilakukan dapur Tanimbar untuk memperkenalkan mahakarya warisan leluhur agar tetap hidup dan dikenal masyarakat luas, terutama mereka yang berada di luar kepulauan Tanimbar. Pernyataan itu disampaikan pengelola dapur Tanimbar Ervin Kalita dan menyusul pertanyaan seputar promosi kerajinan lokal tersebut. Menurut Ervin, souvenir yang dipromosikan ini berkualitas tinggi, namun dapat dijangkau masyarakat terutama para pengunjung luar daerah. Souvenir ini mulai pakaian hingga kain tenun yang masih jadi bahan mentah yang bisa dibawa pulang. Modifikasi baju tenun, sarung gelas dan botol, taplak meja, sarung tisu, penutup gelas dan puluhan jenis souvenir lainnya. Ervin mengaku jika saat di launching, souvenir ini diberikan gratis bagi para pengunjung sebagai promosi awal dan selanjutnya dipasarkan dengan harga yang cukup murah sehingga dapat dijangkau berbagai kalangan.
7: Ada bermacam-macam kain tenun yang dimodifikasi untuk jadi taplak meja, sarung botol aqua, tempat tisu, penutup gelas, ada topi juga, ada gantungan kunci dan bermacam-macam, ada stick juga. Seperti untuk mendapatkan itu, misalnya ada pendatang atau pengunjung yang mau berangkat atau makan di sini, yang mau mendapatkan itu bisa datangi langsung untuk bisa beli dengan harga murah. Tidak ada gratis, kita hanya berlaku waktu opening tanggal 9 kemarin.
6: Sebelumnya Ervin mengakui jika rumah makan yang diberi nama dapur Tanimbar ini menyediakan makanan nasional selain makanan lokal yang digemari pengunjung. Makanan bakar batu, jenis menu makanan yang diwariskan para leluhur yang hingga saat ini masih terus dipertahankan. Jeffrey Ranglalin melaporkan.

Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan topik-topik utama pagi ini. Aktivitas galian curi kota Ambon menjadi perhatian Pemkot. Wali kota Bodun Watimena meminta DPRD segera melakukan kajian terkait dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat. Polda Maluku memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi darurat yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rivaldi Artas mengucapkan selamat pagi.

Ada yang baru di Alfamidi. Jangan sampai kelewatan promo harga spesial produk baru di Alfamidi ya. Kini hadir Hometown Yogurt Squeeze Honey Pineapple 110 gram dan Hometown Yogurt Mix Berry 110 gram dengan promo spesial harga spesial hanya Rp9.900. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

Menerapkan inklusivitas di tempat kerja bukan hanya tentang kepatuhan, tetapi juga tentang memanfaatkan potensi yang belum tergali. Ketika perusahaan memberikan kesempatan kerja yang setara bagi individu dengan disabilitas, mereka tidak hanya mendukung kemandirian ekonomi, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang relatif, kreatif, dan beragam. Karyawan dengan disabilitas membawa perspektif unik yang dapat memperkaya dinamika tim.

Ya, Pro Satria Wiyaman, kanal inspirasi dan informasi. Selamat pagi untuk Anda semua pendengar di pagi hari ini yang sementara sudah prepare untuk menghadapi aktivitas di pagi hari ini sampai nanti di sore hari. Tetap semangat selalu ya pendengar. Dan baik pendengar, informasi menarik untuk Anda mengenai Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berharap rancangan undang-undang pengaturan reforma agraria mampu menyelesaikan konflik agraria struktural menahun. Pembahasan inisiatif strategis tersebut diselenggarakan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada 15 September 2026. Kegiatan media briefing menghadirkan anggota Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Muhammad Kozin dan Asis Subekti. Pimpinan rapat dialog publik menyampaikan urgensi pembenahan regulasi pertanahan nasional Jakarta. Anggota panitia khusus rancangan undang-undang reforma agraria Muhammad Kozin menyoroti permasalahan filosofis dan penanganan masalah agraria. Kozin menyatakan bahwa implementasi undang-undang sektoral kerap mengarah pada privatisasi aset alih-alih nasionalisasi kekayaan alam negara. Peraturan turunan pemerintah dinilai memberikan keleluasan besar bagi korporasi untuk menguasai hak pengusahaan lahan.

Jalan berlubang, jembatan roboh, listrik padam bergiliran, air bersih masih jadi mimpi di banyak daerah. Ini potret infrastruktur kita yang masih timpang. Tapi, bukannya membenahi yang rusak, yang dibangun malah proyek mercusuar. Dana triliunan habis, tapi rakyat tetap menjerit. Di mana keadilan? Infrastruktur bukan soal beton dan besi, tapi soal kemandirian ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Saat desa terisolasi tak terjangkau, saat keluarga miskin kesulitan air bersih, itu artinya pembangunan masih gagal paham. Sudah waktunya pembangunan infrastruktur didengarkan dari suara rakyat, bukan hanya kepentingan politik.

kita bahas sedikit tentang manfaat jalan santai yang super asik dan bikin sehat. Jalan santai tidak cuma bikin badan segar, tapi juga punya segudang manfaat buat kesehatan fisik dan mental. Pertama, jalan santai bisa menjaga kesehatan jantung dengan meningkatkan sirkulasi darah dan menurunkan risiko penyakit jantung. Selain itu, jalan santai juga bisa membantu menurunkan berat badan karena membakar kalori. Buat yang pengen daya tahan tubuh kuat, jalan santai setiap hari bisa meningkatkan sistem imun. Tidak cuma itu, jalan santai juga bisa menguatkan tulang dan sendi, mengurangi stres, bahkan bikin suasana hati lebih baik. Oh iya, jalan kaki setelah makan juga bisa melancarkan sistem pencernaan. Buat yang suka berpikir kreatif, jalan santai bisa memacu ide-ide segar karena meningkatkan fungsi otak. Dan yang tidak kalah penting, jalan kaki bisa membantu mencegah pikun dan mengurangi risiko Alzheimer. Jadi, yuk mulai rutin jalan santai 15 hingga 30 menit setiap hari. Badan sehat, hati senang, ide pun makin kreatif.

Ya bro, satu dari Ambon karena inspirasi dan informasi. Pendengar, masih informasi menarik untuk Anda dari laman rri.co.id. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Tatria mengapresiasi Lambda Inovatif warga Kabupaten Maros dan sektor dalam sektor perikanan budidaya. Hal itu disampaikannya saat membuka Rural Isidekan 2026 di unit instalasi tambak Siloferi Maranuno, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Ia mengungkapkan, masyarakat di Kabupaten Maros telah menginovasikan pemanfaatan teknologi digital dalam sektor perikanan budidaya ini. Inisiatif tersebut menjadi contoh nyata pemanfaatan internet komunitas yang bermakna bagi ketahanan iklim dan kemandirian pangan warga. Dijelaskan Nezar, penggunaan teknologi ini dapat menjawab tantangan bagi kelompok masyarakat perikanan budidaya, terlebih lagi hal ini di tengah perubahan iklim yang terjadi secara nyata di lapangan.

masih pegang potongan tiketnya kan? Jangan sampai hilang ya. Ini penting banget buat klaim asuransi atau kebutuhan lain kalau ada sesuatu selama di kapal. Nah, kalau petugas lupa kasih potongan tiketnya atau pelayanannya kurang oke, jangan ragu untuk langsung hubungi nomor pengaduan yang tersedia. Oke, sekarang tinggal duduk manis, nikmati pemandangan, dan selamat berlayar.

Emas selalu dianggap sebagai salah satu investasi paling aman, terutama di saat ketidakpastian ekonomi. Nilai emas cenderung stabil dan bahkan meningkat seiring waktu, menjadikannya pilihan ideal bagi mereka yang ingin melindungi aset dari inflasi dan fluktuasi pasar. Emas bukan hanya logam mulia, tetapi juga simbol keamanan finansial.

Milikilah culture of peach sebagai seperangkat nilai-nilai, sikap, dan perilaku untuk menolak kekerasan dan mencegah konflik antar sesama. Bangunlah gagasan cinta damai antar masyarakat, negara, dan budaya dalam

Ya, Prof. Dr. Wiyaman, kanal inspirasi dan informasi dari Miley Cyrus dengan Flowers untuk Anda ya pendengar. Dan mengantarkan kita ke 39 menit lepas dari jam 7 pagi untuk Anda. Ya, informasi menarik masih saya hadirkan untuk Anda dari laman erori.co.id mengenai investasi manufaktur sel. Menghadirkan produksi gris baru melalui pengoperasian pabrik di Marunda, Bekasi. Fasilitas industri modern tersebut diresmikan di Marunda, Kabupaten Bekasi pada hari Selasa kemarin. Fasilitas produksi gemuk pelumas tersebut memiliki kapasitas mencapai 12.000 ton per tahun guna memperkuat pemenuhan pasar domestik. Kehadiran pabrik baru ini sekaligus membuka ruang substitusi impor produk pelumas industri strategis di tanah air. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang mengapresiasi investasi penambahan kapasitas produksi teknologi manufaktur baru yang dihadirkan perusahaan global ya. Dan bagi pemerintah, investasi ini penting karena menghadirkan kapasitas produksi dan teknologi manufaktur baru sekaligus memperkuat keterkaitan dengan industri pendukung di dalam negeri. Inilah arah industrialisasi yang kita hendaki, yaitu investasi yang memperkuat kapasitas produksi, nilai tambah, teknologi, dan ekosistem industri nasional.

Di balik setiap produk UMKM ada cerita. Cerita tentang harapan, kerja keras, dan impian. Mereka adalah orang-orang yang tak kenal lelah menghidupi keluarga dan komunitasnya. Dari tangan-tangan kreatif mereka, lahir produk yang tak hanya berkualitas, tapi juga penuh cinta. Setiap produk adalah hasil dari jerih payah yang tidak pernah lelah mengejar mimpi. Ketika kita membeli produk lokal, kita bukan hanya membeli barang, tetapi juga mendukung cita-cita. Kita membantu mereka bertahan, berkembang, dan terus berkarya. Dukung UMKM lokal, karena dengan membeli produk mereka, kita tak hanya membantu ekonomi, tetapi juga menggerakkan harapan. Harapan untuk masa depan yang lebih baik. UMKM Indonesia, bersama kita kuat.

0: Rosati, RRI Ambon.
1: Bantuan pangan berupa beras dari pemerintah mulai disalurkan kepada masyarakat yang telah ditetapkan sebagai penerima bantuan. Penyaluran dilakukan secara bertahap dengan Perum Bulog sebagai pihak yang menyalurkan bantuan tersebut. Wali Kota Ambon Bodowin Watimina menegaskan, penyaluran bantuan pangan harus dilakukan secara tepat sasaran sehingga benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan. Ia juga meminta masyarakat penerima bantuan untuk memanfaatkan beras tersebut bagi kebutuhan konsumsi keluarga dan tidak menjual kembali bantuan yang telah diberikan.
0: Sekian Cek Fakta.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 105.1 FM Pro 1 kata informasi dan inspirasi. Selamat pagi untuk Anda semua pendengar dimanapun berada. Kami kembali menyapa Anda di Maluku pagi ini. Dan tentunya sesaat lagi kami ajak Anda untuk ikuti aspirasi Maluku dialog publik bersama Polda Maluku yang mana akan membawakan topik Negeri Damai, Maluku Aman, Sinergi Adat, Hukum Positif, dan Babin Kamtibmas dalam menyelesaikan konflik sosial di negeri ini. Dan pendengar, tentunya kami juga menghadirkan 4 narasumber ke ruang dengar Anda, yang mana ada Kasat Binmas Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Liase, ada juga Akademisi Fakultas Hukum Unpati, ada Sekretaris Umum Majelis Latupati Provinsi Maluku dan Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Maluku. Dan untuk itu Anda yang mau berpartisipasi, kami mengundang Anda di line telepon 383-383-4921 dan juga di WhatsApp kami 0813-5624-5886. Tentu Anda yang saat ini juga mendengarkan siaran kami di RRI Digital, Anda bisa tinggalkan pesan di live chat RRI Digital, juga yang menonton siaran kami di live streaming YouTube RRI Ambon, tentunya pendengar Anda bisa meninggalkan komentar Anda. Kami ulangi topik kami pagi ini, Negeri Damai, Maluku Aman, Sinergi Adat, Hukum Positif, dan Babin Kamtibmas dalam menyelesaikan konflik sosial di negeri ini. Untuk itu kami menanti partisipasi Anda, silakan sampaikan aspirasi Anda, apa yang menjadi aspirasi Anda pendengar, di line telepon yang juga sudah kami buka untuk Anda.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 105.4 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi untuk Anda semua pendengar dimanapun berada. Kembali kami menyapa Anda di Aspirasi Maluku bersama Polda Maluku, yang mana pagi ini kami membahas negeri damai Maluku aman, sinergi adat, hukum positif, dan Babin Kamtibmas dalam menyelesaikan konflik sosial di negeri ini. Tentunya juga kami menghadirkan narasumber yang berkompeten yang akan membahas begitu ya mengenai persoalan ini. Dan tentunya untuk Anda yang mau berbagi aspirasi atau memberikan apapun itu di pagi ini, kami menunggu telepon Anda di 3834921, di WhatsApp Pro 1 juga ada 0813-5624-5886. Silakan Anda tinggalkan pesan Anda di live chat RRI Digital dan juga di YouTube RRI Ambon. Tentunya senang sekali saya Nur Kamarpati kembali hadir menemani Anda di pagi ini pendengar. Dan juga pagi ini ada bisa langsung ya bersama kami, kita bicara mengenai adab negeri dan juga perselisihan. Dan tentu saja tentang bagaimana kita itu menjaga upaya perselisihan ini agar tidak berubah begitu ya Bapak Ibu, menjadi konflik yang lebih besar. Dan langsung saja saya menyapa keempat narasumber kami yang sudah hadir di sini. Halo, selamat pagi, assalamualaikum.
1: Selamat pagi.
0: Belum fokus ini ya narasumber yang ganteng dan cantik di pagi ini. Selamat pagi, assalamualaikum ya. Kabarnya gimana nih Bapak Ibu?
2: Baik.
0: Alhamdulillah ya. Oke, baik, kita bicara mengenai negeri adat dan juga perselisihan. Yang mana kalau kita lihat di Maluku, sepertinya ini sesuatu yang memang sering terjadi begitu ya. Tapi semoga saja tidak menjadi konflik yang besar begitu, karena kita juga punya hukum adat gitu ya. Dan tentunya ada pola gandong kalau kita di Maluku begitu. Ada juga musyawarah, ada para raja, saniri, tokoh agama dan tokoh masyarakat. Jadi ada berbagai pranata adat yang memang ini sejak dulu itu menjadi apa ya bagian dari cara masyarakat untuk menyelesaikan persoalan ini. Nah, saya perkenalkan dulu ya kepada Anda pendengar keempat narasumber kami. Ada AKP Jafar Lesi SE, beliau sebagai Kasat Binmas Polresta Pulau Ambon dan Pulau Liasi. Selamat pagi, Pak.
2: Selamat pagi.
0: Baik, ada juga Dr. Reni Hahen Mendisa SHMH selaku akademisi Fakultas Hukum Unpad. Selamat pagi, Bu.
1: Selamat pagi.
0: Aduh, saya suka banget ya sama celenya Ibu pagi ini. Baik, ada juga di samping Bu Reni ada Ibu Rosa Yuliana Imoliana SHMH selaku Kepala Biro Hukum Sekda Provinsi. Selamat pagi, Bu. Aduh, cantik banget ya kedua narasumber saya di pagi ini. Dan yang terakhir ada Bapak Deki Tanasale, beliau sebagai Sekretaris Umum Majelis Latupati Provinsi Maluku. Selamat pagi, Pak.
3: Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi pemirsa setia RRI dimanapun berada.
0: Alhamdulillah kabarnya baik ya. Kita sebagai orang Maluku tentunya membutuhkan peran-peran dari Latupati itu sendiri. Baik, mendengar langsung aja untuk yang mau berbagi dengan kami, sudah kami buka line telepon WhatsApp di Live Chat RRI Digital. Dan Anda nantinya bisa berbagi bersama kami di YouTube RRI Ambon. Saya ucapkan terima kasih kepada empat narasumber kami yang sudah hadir di pagi ini. Saya kira ini menarik sekali begitu, karena kita punya

0: yang diakui dalam sistem hukum kita. Silakan Bu Dokter.
1: Baik, terima kasih. Dalam hal ini ketika kita bicara hukum adat dan hukum positif, hukum adat adalah seperangkat norma hukum yang hidup, berkembang, dan dipatuhi dalam masyarakat adat. Nah, norma tersebut dapat bersumber dari kebiasaan, nilai, dan praktik penyelesaian sengketa yang diwariskan secara turun-temurun. Jadi, katakanlah di Maluku, aturan adat mengenai petuanan, kewang, pengelolaan sumber daya alam, ya, serta hubungan antara masyarakat adat dengan negeri, atau dengan desa, atau dengan nama lain. Hukum adat itu tidak semata-mata hanya sebuah kebiasaan, tapi sebuah kebiasaan yang menjadi hukum adat apabila memiliki sifat normatif dan dipandang mengikat oleh masyarakat yang bersangkutan. Di lain pihak, memahami pengertian hukum positif adalah hukum yang berlaku pada waktu dan wilayah tertentu. Nah, dalam konteks Indonesia, hukum positif mencakup hukum yang berlaku dan diakui dalam sistem hukum nasional. Nah, bagaimana posisi hukum adat dalam sistem hukum Indonesia? Itu hukum adat memiliki kedudukan yang diakui dalam sistem hukum Indonesia, tetapi pengakuan tersebut bersifat konstitusional bersyarat. Hal ini dipedomani berdasarkan pasal 18B ayat 2 ya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di mana negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum adat bukan hukum yang berada di luar sistem hukum nasional, akan tetapi keberlakuannya harus ditempatkan dalam kerangka konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Nah, pasal 28I ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga menyatakan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Jadi otomatis tidak bisa memisahkan antar hukum positif dan hukum adat yang diakui sebagai bagian dari sistem hukum.
0: Iya, berarti kalau kita sederhanakan itu, adat itu bukan apa ya, sekadar kita bilang ya itu kan kebiasaan kita dari dulu begitu ya, tapi memang juga sudah diatur dalam sistem atau aturan negara itu sendiri ya. Jadi luar biasa sekali, berarti ya jangan semena-mena juga kita sebagai orang adat, ya suka-suka kita lah karena kita punya aturan hukum itu ya. Nah, kalau kita melihat ya persoalan yang terjadi di negeri ini, dan juga baru saja beberapa waktu yang lalu ketika kejadian itu sudah terjadi, dan ada juga masyarakat yang mengatakan bahwa saya sudah berdamai atau kami sudah berdamai, tetapi bagaimana jika di dalamnya itu ada terjadi ya bisa saja kekerasan atau sesuatu yang bisa menimbulkan hukum positif itu. Nah, itu kita melihatnya bagaimana Bu Dokter?
1: Ya, jika terjadi konflik di sebuah desa atau negeri di Maluku ini, apakah ada batasan antara persoalan yang dapat diselesaikan secara adat dengan persoalan yang wajib diproses berdasarkan hukum positif? Maka tentunya ada batasan antara persoalan yang dapat diselesaikan secara adat dan persoalan yang wajib diproses berdasarkan hukum positif. Jadi dalam konteks negeri adat di Maluku ini, batasan tersebut penting karena kewenangan negeri untuk menyelesaikan konflik tidak sama dengan kewenangan negara untuk melakukan penegakan hukum. Jadi di satu sisi, kalau kita melihat bahwa batasannya tidak sesederhana sengketa adat diselesaikan adat dan tindak pidana diselesaikan polisi, artinya bahwa ada pendekatan-pendekatan yang dapat didekati secara adat, tetapi dia tidak menghilangkan proses penegakan hukum yang terjadi. Artinya bahwa hukum adat dan hukum positif dapat berjalan berbarengan, tetapi di satu sisi tergantung titik persoalannya seperti apa. Jika itu dapat diselesaikan secara adat, tapi ada persoalan yang harus diselesaikan secara hukum positif lewat penegakan hukum positif, maka persoalan penyelesaian hukum adat tidak juga secara otomatis menghilangkan proses penegakan hukum yang terjadi.
0: Iya, karena kalau dilihat begitu ya persoalan-persoalan yang ada di Maluku, saya sebagai pribadi itu sering melihat bahwa mereka tuh selalu menyelesaikan dengan hukum adat itu sendiri. Ya, padahal kalau kita berpikir, ya mereka tuh sering mengatakan bahwa ketika kedua belah pihak itu sudah duduk bersama, makan bersama, siripinang, sedik

0: sedikit sopi begitu, bicara baik-baik ya, kemudian saling memaafkan, maka semua persoalan otomatis selesai. Ya tidak sampai di situ aja Bu ya, karena memang ada hukum positif itu tadi ketika sudah ada pengrusakan begitu ya, ada ancaman, maka hukum positif akan berlaku di situ. Baik Bu Reni, saya ke Pak Jafar dulu nih. Ya sepertinya Bapak juga sudah tidak sabaran ya untuk memberikan apa ya, pencerahan untuk kita semua. Nah kalau situasinya seperti ini Pak Jafar, bagaimana polisi itu melihat perdamaian adat? Apakah polisi juga tetap menghargai proses adat, atau ketika sudah ada dugaan tindak pidana maka proses hukum ya harus tetap jalan seperti yang disampaikan oleh Bu Reni tadi?
1: Baik, terima kasih para pemirsa di manapun berada. Terkait dengan kontes atau judul pada pagi ini, terkait misalnya sudah ada terjadi suatu peristiwa pidana atau terjadi konflik seperti contoh seperti terjadi di SPB kemarin, ada beberapa upaya yang dilakukan, ada pendekatan hukum positif dengan hukum adat yang berjalan. Hukum positif dalam pengertian bahwa mengidentifikasi korban-korban kekerasan yang terjadi, kemudian untuk mencegah konflik tersebut dilakukan adalah pendekatan-pendekatan adat yang dilakukan oleh pemerintah yang bergandengan tangan dengan pihak TNI maupun dengan Polri sendiri. Dalam hal ini dikedepankan Babin Kamtibmas bagaimana bisa melakukan upaya-upaya pendekatan terhadap pihak dari kedua belah pihak untuk duduk bersama-sama di satu wadah, atau yang dikatakan kalau kita orang adat baileu namanya, duduk sama-sama untuk bagaimana mencari solusi untuk pencegahan konflik terjadi sehingga konflik itu tidak
0: melebar
1: atau meluas menjadi besar. Itu namanya pencegahan-pencegahan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait, dalam hal ini adalah Babin Kamtibmas, kemudian ada Babinsa, kemudian ada pemerintah negeri, dalam arti biasanya disebut dengan tiga pilar Kamtibmas di desa. Mungkin itu sementara.
0: Iya, jadi Babin Kamtibmas itu sendiri juga tetap mengedepankan hukum adat itu ya, agar ya kalau bicara orang Maluku, pelagandong, hukum adat tetap akan dikemukakan begitu. Berarti ya kita juga harus apa ya, harus bisa membenarkan hukum adat dan hukum positif itu ya, damai secara sosial dengan selesai secara hukum begitu Pak Jafar ya. Dan tentunya ini dua hal yang tidak selalu sama. Saya ke Latupati dulu Pak Deki. Kita tentunya orang Maluku itu selalu membutuhkan Latupati ya, agar persoalan-persoalan ini tuh ya tidak terjadi lagi ke depannya nih Pak Deki. Jadi kalau masyarakat Maluku itu kan punya mekanisme adat yang memang sudah berlangsung berpuluh-puluh tahun atau berabad-abad begitu Pak Deki. Ketika terjadi konflik di negeri, biasanya siapa nih yang pertama kali mengambil peran? Karena kita bicara hukum adat ya, tentunya ada peran-peran di dalam negeri itu sendiri. Raja kah, saniri, atau tokoh adat, tokoh agama, semuanya bergerak bersama, atau ini seperti apa nih Pak Deki?
2: Terima kasih. Saya mau duduk urai dulu bahwa hukum adat itu apa sih? Hukum adat itu sebenarnya itulah nyawa negeri. Tanpa hukum adat, mungkin persaudaraan itu bisa lepas dan konflik bisa terus meletus. Justru hukum adat itu menjadi fondasi yang kuat yang diwariskan oleh leluhur kami, para moyang-moyang kami, sehingga ada batas-batas sosial yang betul-betul di tengah-tengah masyarakat untuk bagaimana masyarakat bisa melakukan dan tidak bisa dilakukan. Yaitu seperti contohnya seperti masalah SASI. Oleh karena itu, peran-peran daripada kepala adat, saniri negeri, tua-tua adat di dalam menyelesaikan konflik itu yang paling utama di negeri. Terutama itu ada yang namanya tiga batu tungku. Tiga batu tungku yang terdiri dari pemerintah, adat, dan agama. Itu sangat berperan aktif di dalam menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi di negeri-negeri. Mungkin begitu.
0: Tiga batu tungku itu artinya mereka tidak bisa dilepas pisahkan begitu ya, jangan sampai mereka tercerai berai hanya karena satu kepentingan begitu ya, agar bisa menyelesaikan konflik-konflik itu Pak Deki ya.
2: Benar.
0: Apakah Pak Deki mau mengatakan bahwa hukum adat ini ya memang apa ya, masih efektif lah untuk menyelesaikan persoalan-persoalan konflik kita di Maluku ini? Ya karena kalau bisa dibilang kita melihat kondisinya sekarang ya masih saja terjadi, walaupun hukum adat itu tetap dikedepankan begitu Pak Diki?
2: Sangat-sangat efektif yang terjadi saat ini. Sampai dengan hari ini di tengah kondisi dunia yang semakin maju pesat seperti macam begini, kondisi hukum adat yang ada di negeri-negeri itu masih terjaga dengan baik. Kalau kita melihat runtutan ke belakang tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di Maluku saat ini, itu kita mesti urai dulu persoalan dan masalah yang terjadi. Seperti kasus Manusela, kasus Tanah Nahu, terakhir kasus Nusaniwe. Yang terjadi itu apa? Masyarakat hanya butuh penghargaan. Masyarakat hanya butuh pemerintah membuka diri. Masyarakat hanya butuh, bukanlah asas musyawarah mufakat itu yang paling terpenting dalam menyelesaikan sebuah konflik yang terjadi. Dan itu ada peran pemerintah di dalamnya. Kalau pemerintah sendiri tidak bisa menjaga atau melindungi rakyatnya, kira-kira masyarakat adat ini dengan siapa lagi yang kami harus berteriak minta tolong? Oleh karena itu masyarakat adat itu terbuka kok selama ini. Asas musyawarah mufakat itu terjadi dalam setiap persoalan yang terjadi dalam negeri. Diselesaikan di Baleu, dimusyawarahkan bersama, dimufakatkan bersama, sehingga terjadi perdamaian yang begitu baik.
0: Pak Diki mau mengatakan bahwa pemerintah kita sampai saat ini itu belum mengedepankan aspirasi-aspirasi dari masyarakat adat sendiri. Ini Bu Reni juga bisa menanggapi, Bu. Gimana Pak Diki?
2: Iya benar.
0: Bentar ya.
2: Yang terjadi seperti itu sekarang, contoh kasus Tanah Nahu. Iya toh? Bagaimana mereka merasa asing di negeri dia sendiri? Bagaimana cuma karena dengan proyek strategi nasional mereka mengabaikan seluruh nilai-nilai dan hak-hak adat masyarakat di Tanah Nahu. Oleh karena itu, masyarakat tidak butuh apa-apa. Kami sudah berdialog, tepat sudah turun berdialog dengan Raja Tanah Nahu, berdialog dengan tokoh-tokoh masyarakat Tanah Nahu. Mereka hanya butuh, mari ya pemerintah datang. Investasi itu mereka butuh. Negeri pun tidak boleh menutup diri terhadap investasi yang masuk, sebab akan berdampak bagi kesejahteraan masyarakat setempat. Namun yang dibutuhkan sekarang ini adalah asas musyawarah. Datanglah berbicara baik-baik untuk mencapai satu kata mufakat agar seluruh PSN-PSN apa kegiatan-kegiatan pemerintah yang masuk, investor yang masuk tidak mengalami kendala yang seperti terjadi di belakang ini.
0: Ya jadi persoalan saat ini itu semakin kompleks begitu Pak Diki ya. Dan ya pemerintah juga harus bisa melihat hak-hak dari masyarakat adat itu, ya tidak semata-mata bahwa itu kepentingan nasional dan akhirnya mengkooptasi apa yang menjadi hak dari masyarakat adat itu. Pak Diki, Bu Rosa silahkan boleh menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Diki tadi.
3: Ya terima kasih. Mengenai
0: peran pemerintah untuk hadir di tengah masyarakat adat ini.
3: Ya tentunya peran pemerintah kita harus lihat dulu yang pertama mengenai apa terminologi negeri dulu sebenarnya. Nah negeri ini kan kalau di dalam peraturan perundang-undangan itu kan terminologinya adalah desa adat. Desa adat yang kemudian terminologi di masing-masing daerah kemudian menyesuaikan. Seperti di Maluku ada beberapa penyebutan, misalnya negeri, ada juga Ohoy di Maluku Tenggara, di MBD itu ada Lek, Leke, dan ada beberapa penyebutan istilah yang lain mengenai desa adat. Nah untuk posisi pemerintah Provinsi Maluku sendiri, tentunya pemerintah provinsi memandang negeri bukan hanya sebagai satuan pemerintahan yang bersifat administratif ya, tapi sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki sejarah, asal-usul wilayah pranata sosial, dan nilai-nilai serta hukum adat yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Nah, secara konstitusional sendiri di Undang-Undang 45 kan di pasal 18B ayat 2 itu kan sudah dengan jelas bahwa negara mengakui keberadaan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup.
0: Negara mengakui keberadaan masyarakat.
3: Ya, mengakui dan menghormati keberadaan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup. Nah, kita harus menekankan di sini sepanjang masih hidup ini. Artinya bahwa kita di daerah tidak serta-merta diam karena negara tidak tahu nih. Masyarakat hukum adat nih ada di mana, di wilayah mana di dalam negara nih. Jadi kita tidak bisa apatis lalu diam saja, nanti negara dengan sendirinya akan mengetahui bahwa di daerah sini ada masyarakat hukum adat. Tidak. Ada beberapa peraturan perundang-undangan yang mewajibkan daerah, dalam hal ini terutama pemerintah kabupaten kota ya, untuk melakukan pengakuan, penetapan, dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat yang berada di wilayahnya. Nah, itu cikal bakalnya di situ. Ada prosedur yang harus sebenarnya pemerintah daerah, terutama kabupaten kota, harus menempuh itu agar negara mengetahui bahwa di dalam wilayah itu
0: ada masyarakat hukum adat. Ya, Bu Rosa mengatakan bahwa negara itu tidak mengetahui masyarakat hukum adat itu ada di mana. Jadi istilahnya kita survei dulu nih, gitu ya Bu ya. Padahal ya kalau mau dibilang kan masyarakat hukum adat itu lebih awal daripada negara. Artinya di semua daerah yang ada di Indonesia ini tetap ada masyarakat hukum adat. Tapi kenapa ya kita harus seperti apa ya mendaftar dulu baru kita mengetahui bahwa ada masyarakat hukum adat di situ dan akan diatur oleh negara.
3: Iya. Jadi ini tugas dari pemerintah daerah sebenarnya untuk melakukan identifikasi. Nah, identifikasi, inventarisasi di wilayahnya tuh masyarakat hukum adat masih ada atau tidak. Nah, identifikasi itu dengan cara apa? Melihat turun langsung ke desa itu, ke masyarakat hukum adat itu untuk mengidentifikasi apakah masyarakat hukum adat itu masih ada, masih hidup, sejarahnya masih ada, benda-benda adatnya masih ada atau tidak, baileo misalnya yang apa karakteristiknya masih ada dan nampak gitu.
0: Apakah sejauh ini Provinsi Maluku sendiri sudah melakukan inventarisasi itu untuk desa-desa adat yang ada di Maluku ini?
3: Untuk melakukan identifikasi dan inventarisasi itu bukan kewenangan pemerintah provinsi, kewenangan pemerintah kabupaten/kota.
0: Kabupaten/kota.
3: Dan sepanjang ini sudah ada beberapa kabupaten/kota yang sudah melakukannya. Di antaranya adalah pemerintah Kabupaten Buru, Kabupaten Maluku Tenggara, Kota Tual, dan Kabupaten SBB.
0: Iya, saya sempat mendengar satu narasumber yang mengatakan seperti ini. Untuk kabupaten kota, para bupati itu tidak ada peraturan yang mengatur tentang hukum adat, masyarakat hukum adat itu sendiri. Nah, sebagai perwakilan dari Provinsi Maluku yang tentunya melakukan pemantauan, begitu, apa yang mau Ibu sampaikan terhadap hal ini?
3: Iya, sebenarnya pemerintah daerah, terutama kabupaten kota ya, sudah ada apa atribusi kewenangan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi untuk mengatur terutama mengenai perlindungan masyarakat hukum adat di wilayahnya. Di antaranya ada Permen LHK, peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan. Ini mengenai apa wilayah kelola di laut, mengenai apa akses untuk hutan adat. Itu sebenarnya salah satu persyaratannya adalah kabupaten kota harus memiliki perda tentang itu, tentang perlindungan, penetapan, pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat. Nah, seperti itu.
0: Bagaimana dengan PSN kita begitu yang sudah digembar-gemborkan oleh pemerintah begitu? Apakah pemerintah saat ini juga sudah mengatur hal itu dengan masyarakat hukum adat ya agar mereka juga tidak kehilangan haknya begitu? Dan beberapa waktu lalu juga saya mendengar begitu ada yang mengatakan bahwa untuk yang di MBD sendiri ya mereka itu belum membayar hak apa begitu istilahnya itu. Ibu melihatnya seperti apa-apa, jangan-jangan pemerintah juga mengabaikan hak dari masyarakat hukum adat itu sendiri hanya karena untuk mengejar nilai-nilai yang jumlahnya tidak sedikit itu.
3: Iya, khusus mengenai PSN ya, kita saya mengambil contoh di Ler Matang saja ya, di KKT. Nah, di situ karena ini adalah khusus untuk KKT itu adalah bukan pengadaan tanah ya, bukan pengadaan tanah, tapi pemerintah daerah turun di situ untuk penanganan dampak sosial kemasyarakatan. Jadi di situ yang istilahnya bukan ganti rugi tanah, tapi ganti rugi subjek dan objek yang ada di atas tanah karena itu adalah wilayah bukan hak milik masyarakat gitu. Nah, untuk khusus untuk mengenai masyarakat adat, sebenarnya pemerintah sudah memiliki itikad baik untuk melakukan ganti rugi dan sebenarnya, tapi kita kembali melihat dasar hukumnya. Nah, pemerintah tidak punya dasar hukum untuk melakukan pembayaran ataupun ganti rugi kepada masyarakat hukum adat.
0: Yang melakukan ganti rugi kepada masyarakat hukum adat itu wilayahnya siapa? Kalau bukan wilayah pemerintah untuk membayar.
3: Iya, pemerintah membayar, pemerintah mengeluarkan anggaran untuk membayar atau itu harus ada dasar hukumnya. Tidak tidak serta-merta pemerintah membayar, tidak ada dasar hukum, nanti kita kena gitu.
0: Oh, gitu ya.
3: Iya, jadi meskipun ada etikat baik untuk memberikan ganti kerugian, tapi kita harus melihat lagi dasar hukum pembayarannya seperti apa.
0: Ya. Baik, saya ke Bu Reni nih. Iya Bu, persoalan-persoalan di Maluku ini begitu kompleks Bu ya. Dan kalau bicara urusan adat dan urusan pidana ini juga apa ya, kita sering melihat dua hal ini selalu bertolak belakang begitu. Nah kalau masyarakat itu mengatakan ya ini masih ada urusan adat dan juga masih ada urusan pidana, lalu indikator apa yang memang paling mudah untuk dipahami oleh masyarakat nih Bu Reni?
4: Baik, terkait dengan kalau kita bicara soal bagaimana memposisikan hukum pidana ya, berkaitan dengan kondisi yang terjadi dengan hukum adat, sebagaimana yang tadi saya sampaikan bahwa hukum adat dengan pendekatannya tidak serta-merta menghapus ya penegakan hukum dalam hal ini tindak pidana. Misalnya persoalan yang terjadi menimbulkan pembunuhan misalnya. Penyelesaian secara adat negeri itu, desa-desa itu dapat didamaikan, tetapi kembali lagi kepada persoalan tindak pidananya itu, dan itu tetap ada dalam proses penegakan. Indikatornya apa ya, tentu dilihat dari ini kan menjadi tugas kewenangannya pihak kepolisian ya. Nanti Pak Jafar bisa lebih detail menjelaskan bahwa jika dia memenuhi unsur-unsur dan itu menjadi bagian dari kewenangan lembaga yang berwenang, maka dipetakan kewenangan pemerintah dalam hal ini desa negeri atau pemerintah desa atau pemerintah negeri dengan kewenangan negara dalam hal ini melalui lembaga kepolisian. Dengan demikian, jika itu menjadi kewenangan, misalnya tadi dalam percakapan awal kita sempat berdiskusi sebelumnya bahwa ada pendekatan yang bisa dilakukan secara hukum adat, tetapi dalam proses-prosesnya, nah ini Maluku sangat kuat dengan pendekatan-pendekatan itu. Ketika polisi yang ditempatkan adalah pela di situ, gandong di situ, pendekatan itu bisa dilakukan. Tetapi ketika dia sudah menjurus pada tindakan pidana, maka itu tetap dalam proses-prosesnya tetap ada dalam pendekatan.
0: Perwalinya tidak selesai sampai di situ aja ya. Pak Jafar, gimana nih Pak Jafar, apa yang mau ditambahkan?
1: Mungkin saya tambahkan ya, kalau persoalan adat dengan persoalan pidana dengan hukum adat yang tadi dijelaskan Ibu Reni tadi itu bahwa dia tidak bisa ketika hukum adat berjalan otomatis pidananya selesai, tidak seperti itu. Namun ketika hukum adat itu berjalan untuk mencegah konflik yang terjadi, sementara untuk hukum pidana yang terjadi tetap dia melakukan proses hukum pidana, contoh seperti kasus pembunuhan dampaknya bisa antara konflik antara kedua negeri, sehingga dengan pola pendekatan hukum adat itu untuk mencegah konflik jangan sampai terjadi sementara proses pidana tetap berjalan. Namun proses pidana berjalan tidak menggugurkan perkara pidana yang terjadi itu. Kemudian perlu diketahui juga bahwa terkait dengan persoalan-persoalan yang terjadi biasanya setelah konflik terjadi korban seperti itu, biasa pola-pola pendekatan adat yang digunakan seperti pela gandong, kemudian ada hubungan emosional antara kedua negeri, itu yang dikedepankan supaya mencegah proses jangan sampai terjadi konflik dia berlebar kembali.
0: Sebelum ke Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Liase, Pak Jafar juga pernah di Seram Bagian Barat ya. Nah di Seram Bagian Barat sendiri konflik antar masyarakat itu juga sering terjadi begitu ya, bahkan lebih banyak lagi begitu kalau kita lihat begitu ya Pak Jafar ya. Nah Pak Jafar sendiri pernah menjabat di Seram Bagian Barat, apakah pendekatan yang Bapak sampaikan tadi pernah dilakukan begitu di konflik yang pernah terjadi di SDB sendiri?
1: Terima kasih pemirsa yang mana pun berada. Mungkin kita bisa melihat bahwa di Polres SBB atau Kabupaten Seram Bayam Bagara sering terjadi konflik. Misalnya kalau terjadi ada terkait dengan tapal batas, biasanya terjadi pemalangan jalan. Itu. Dengan peristiwa-peristiwa tersebut, pola-pola pendekatan yang dilakukan oleh pihak kepolisian adalah berkoordinasi dengan pemerintah daerah, kemudian dengan pemerintah negeri dalam hal ini adalah raja, kemudian saniri atau perangkat-perangkat negeri yang lain, bagaimana untuk mencari solusi dalam mencegah peristiwa-peristiwa yang terjadi. Apalagi kita ketahui bahwa di wilayah Seram sana dia luas dia. Kalau ketiga misalnya terjadi
5: kecelakaan misalnya, mm-hmm. pasti dampaknya itu ada pemalak. Misalnya orang si A ini misalnya tabrak si B, misalnya kampung A tabrak si B seperti itu, otomatis pasti ada aksi yang dilakukan. Misalnya pelaku itu belum ditemukan, pasti ada pemalangan jalan yang terjadi. Itu sebenarnya satu pelanggaran. Nabi sudah menjadi satu kebiasaan buat masyarakat, masyarakat secara umum, bahwa kalau ketiga pelaku belum ditemukan, kita mungkin palang jalan, sehingga kepolisian lebih cepat lagi untuk mengungkap perkara ini. Biasanya seperti itu, tapi kami selalu memberikan himbauan kepada masyarakat bahwa itu bukan satu proses hukum yang benar seperti itu. Namun ketika melakukan pemalangan jalan di satu tempat, itu dapat menghambat aktivitas daripada masyarakat yang lain juga.
0: Jadi sinergi Babinkam Timas dengan Raja Saniri, tokoh agama itu tetap berjalan begitu, Pak Jafar?
5: Dia tetap berjalan. Yang dikatakan tiga pilar Kamtibmas di desa adalah Babinkam Timas, Babinsa, dan pemerintah negeri sendiri. Dalam hal ini ada raja di situ, kemudian tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan lain-lain. Dia berkolaborasi bersama untuk memecahkan persoalan-persoalan terjadi dalam negeri sendiri.
0: Baik, Pak Dekar, Anda bisa berbagi bersama kami di 383-4921 atau juga di live chat RRI Digital, dan tinggalkan komentar Anda di YouTube RRI Ambon. Tentu Anda juga bisa berkirim aspirasi di 0813-5624-5886. Anda masih punya waktu bersama kami hingga nanti di menit 50 ya, dari pukul 8 waktu Indonesia Timur, karena nantinya juga di pukul 9 kami mengajak Anda untuk kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti berita sentral. Saya ke Pak Diki dulu nih. Pak Diki, ada misalnya nih Pak Diki ya, sudah terjadi konflik di antara dua negeri begitu, lantas pihak dari masyarakat adat di negeri itu atau ya raja dan sanirinya akan langsung meredam konflik itu dengan melakukan pendekatan-pendekatan hukum adat itu sendiri, ataukah memang menunggu aparat kepolisian atau Babinkam Timas itu untuk tiba di TKP dulu baru ya melakukan penyelesaian bersama, atau seperti apa nih Pak Diki?
2: Ya, yang selama ini, yang saya tahu selama ini, saya juga mantan raja, bahwa penyelesaian konflik pada saat terjadi konflik antar negeri itu yang pasti punya peran aktif di dalam penyelesaian konflik sebelum pemerintah, sebelum dari pihak kepolisian datang, itu ya para tokoh-tokoh adat. Itu, kepala adat, sandiri negeri, tua-tua adat, semua terlibat di dalam proses penyelesaian konflik yang dimaksud antar negeri itu.
0: Iya. Tapi ketika ada yang mengatakan bahwa ya saya tidak mau selesai hanya pada persoalan penyelesaian adat saja nih, karena saya akan melapor ke polisi, apa yang akan dilakukan begitu?
2: Kami juga berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Kalau mereka merasa tidak puas kan, berarti hak-hak mereka untuk mendapat perlindungan itu kan pasti dijalankan. Tapi polisi pun pasti punya cara-cara untuk bagaimana dapat menyelesaikan sampai kepada persoalan yang tidak sampai ke tingkat persidangan seperti itu.
0: Ya, jadi tetap bersama-sama begitu ya, walaupun awalnya memang harus ada hukum adat dulu yang berjalan begitu. Saya juga mau ke Bu Rosa nih. Oke, baik. Bu Rosa ini kebijakan dari pemerintah Provinsi Maluku sendiri itu untuk regulasinya sudah ada apa seperti apa nih, Bu? Dalam menyelesaikan mekanisme penyelesaian konflik, ya bisa saja berbasis adat ini.
6: Ya, kalau berbicara regulasi, maka pemerintah provinsi sendiri tahun 2005 itu sebenarnya sudah ada regulasi mengenai penetapan kembali negeri sebagai kesatuan masyarakat hukum adat dalam wilayah pemerintahan Provinsi Maluku. Nah, perda ini 14/2005 ini menjadi dasar pengakuan pemerintah provinsi bahwa negeri itu memiliki kewenangan salah satunya dalam menyelesaikan masalah-masalah adat di wilayah masyarakat hukum adat itu. Nah, selanjutnya
3: ada juga Perda nomor 16 2019 tentang penataan desa adat. Nah, ini menjadi dasar bagi pemerintah daerah kabupaten kota untuk melakukan penataan desa adat di wilayahnya. Jadi ini semacam perda payung begitu untuk kabupaten kota untuk melakukan penataan khusus untuk desa adat di wilayahnya. Selanjutnya ada juga Perda nomor 3 tahun 2022 tentang penyelenggaraan toleransi kehidupan bermasyarakat. Nah, perda ini juga relevan ya dengan apa yang kita bahas saat ini. Nah, kalau berbicara regulasi, maka regulasi ini kan bersifat dinamis. Jadi, kita melakukan evaluasi sesuai dinamika yang berkembang di masyarakat. Ada juga perkembangan peraturan perundang-undangan terbaru yang harus kita breakdown ke dalam perda provinsi maupun kabupaten kota. Jadi, regulasi tentu akan selalu dinamis. Nah, kita akan melihat perkembangan masyarakat, apakah kita perlu membentuk regulasi terbaru atau bagaimana. Okay.
0: Saya mengambil contoh yang ada di Manusela, sempat juga mereka apa ya sedikit bersuara kepada pemerintah mengenai batas-batas dari masyarakat hukum adat yang ada di Manusela. Nah, tadi Bu Rosa sampaikan sendiri bahwa sudah ada perda dari Provinsi Maluku sendiri 2016 juga Bu ya. 2019 ya. Oke, dan ada beberapa poin di situ. Nah, bagaimana Ibu melihat persoalan yang ada di Manusela ini? Apakah di Manusela ini juga akhirnya pemerintah kembali turun tangan dan ketika ya tidak sesuai, apakah juga nanti perda tersebut akan dirubah?
3: Ya, tentunya seperti yang tadi saya katakan, kita melihat dinamika perkembangan di masyarakat. Kalau kita berbicara mengenai Taman Manusela itu, kita sudah skopnya kewenangan adalah pemerintah pusat gitu. Jadi okay. kita tentunya akan melihat batas-batas kewenangan kita untuk masalah regulasi ini.
0: Baik. Kita sudah 46 menit ya. Dan terbatas waktu. Apa yang mau Bu Reni sampaikan? Mungkin ada yang terbesit di hati begitu. Silakan Bu Reni.
4: Baik. Karena ini sudah di sesi terakhir, jadi paling tidak dari perbincangan kita di saat ini penekanannya ada pada ada tidak meniadakan penegakan hukum, tapi di satu sisi bahwa adat memulihkan hukum nasional, melindungi dan memberi kepastian, sementara negara dan adat mencegah konflik berulang. Jadi tidak ada adat versus hukum negara, tetapi di sini berjalan bersama, tergantung dari batasan kewenangan di mana pemerintah desa atau pemerintah negeri juga diberikan kewenangan untuk menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan kewenangan pemerintah desa. Tetapi di satu sisi penegakan hukum juga menjadi sesuatu yang prioritas selama itu dapat dilakukan penyelesaian, tetapi tidak meniadakan upaya penegakan hukum tentunya akan diselesaikan dengan baik. Jadi istilahnya kita boleh berbeda pendapat, berbeda keluarga, berbeda kepentingan, bahkan berbeda cara untuk memilih melihat persoalan, tapi kita satu dalam menyelesaikan persoalan, mewariskan hal-hal yang baik pada anak cucu, tetapi paling tidak upaya penegakan hukum dengan memberikan kewenangan kepada masing-masing lembaga untuk menyelesaikan adalah sesuatu langkah yang bijak menurut saya.
0: Luar biasa sekali gitu Bu ya, dan semoga saja kedepannya itu tidak ada lagi penyelesaian dari dua hukum ini begitu ya, hukum adat dan hukum positif ini ya, kembali kepada diri kita sendiri bagaimana harus menjaga keamanan, ketertiban begitu untuk ya kedamaian kita sebagai orang Maluku sendiri ya, kita harus tetap mengedepankan pola dan ganda gitu. Apa yang mau disampaikan oleh Pak Jafar?
5: Baik, terima kasih pemirsa. Di penghujung kegiatan ini kita perlu sampaikan bahwa damai itu indah sebenarnya. Kita mengajarkan orang Maluku seluruhnya, mari kita sama-sama melihat satu persoalan dengan hati, jangan dengan emosi. Kemudian yang berikut, kita mengajak teman-teman semua termasuk pemirsa juga, ada program Bapak Kapolda Maluku yang perlu kita publikasikan kepada seluruh masyarakat bahwa ada namanya Bailoe Marina, itu adalah rumah damai, tempat berkumpulnya para tokoh agama, tokoh masyarakat untuk sama-sama mencari solusi dalam menyelesaikan suatu perkara yang sebelum terjadi dan akan terjadi. Kemudian ada juga salah satu program Pak Kapolda juga yang namanya Polima, polisi lingkungan masyarakat, itu adalah tugas polisi selain Babinkan Timas berkunjung ke rumah masing-masing warga dalam pengertian bahwa satu hari mendapat saudara baru sendiri. Kemudian yang ketiga adalah program polisi mengajar. Kenapa sampai program polisi mengajar itu bisa diluncurkan oleh Bapak Kapolda Maluku dengan pemerintah provinsi dan hal ini adalah Pak Gubernur sendiri, karena melihat bahwa konflik yang sering terjadi mulanya dari para pelajar sendiri. Kalau tidak diantisipasi, pasti dia berkembang menjadi antara kelompok maupun antara kampung dengan kampung. Kemudian yang terakhir bahwa saat ini ada layanan publik 110, itu bebas pulsa gratis juga. Ketiga, Bapak Ibu dan pemirsa, ketiga di wilayah tempat tinggal masing-masing ada terjadi suatu persoalan yang akan terjadi, Bapak Ibu bisa menghubungi langsung ke layanan 110 di tingkat Polres, Polda maupun dengan Mabes Polri. Mungkin sedemikian.
0: Luar biasa sekali ya tugas dari kepolisian ini. Padahal kemarin tuh sempat ada pertanyaan-pertanyaan ketika polisi masuk sekolah, polisi mengajar, ya ada pertanyaan yang bunyinya seperti memang sudah tidak ada guru lagi begitu ya di sekolah, sehingga para polisi ini masuk ke sekolah, padahal memang tujuannya untuk seperti itu ya. Baik Pak Jafar, saya ke Bu Rosa dulu ya. Ini bentuk dukungan pemerintah Provinsi Maluku itu seperti apa sih Bu Rosa terhadap keberadaan lembaga adat ini?
3: Iya, terhadap lembaga adat ini, dukungan pemerintah Provinsi Maluku tentunya dengan menerbitkan regulasi-regulasi payung ya. Terutama di sekarang ini ada peraturan pemerintah terbaru nomor 16 tahun 2026 yang baru diundangkan itu bulan Maret 2026, itu memberikan kewenangan bagi pemerintah daerah provinsi terutama untuk membentuk peraturan daerah tentang susunan kelembagaan, pengisian jabatan dan masa jabatan kepala desa adat berdasarkan hukum adat. Nah ini bentuk-bentuk dukungan, terutama tentunya kita akan melihat hal ini dan kita akan berkoordinasi dengan dinas terkait untuk kita bagaimana kita berkoordinasi untuk selanjutnya menyusun perda ini sebagai atribusi kewenangan dari peraturan perundangan yang lebih tinggi untuk kami di provinsi membentuknya.
0: Iya, tentunya kami sebagai masyarakat hukum adat ya juga menanti sesuatu yang baik atau kehadiran pemerintah begitu ya, agar kita juga tidak merasa sendiri begitu, seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Deki. Pak Deki, kongsi statement dari Bapak sebagai Sekretaris Umum Majelis Latupati Provinsi Maluku dan melihat persoalan-persoalan yang terjadi di Maluku saat ini itu begitu kompleks, bukan hanya soal tapal batas begitu Pak Deki ya. Apa yang mau Bapak tanamkan kepada kita sebagai masyarakat hukum adat agar ya tidak terjadi lagi konflik antar saudara begitu Pak Deki?
2: Pemirsa RRI dimanapun berada, melihat dinamika yang terjadi tengah-tengah masyarakat adat belakangan ini, harapan terbesar kami masyarakat adat hanya satu. Kami bermohon kepada pemerintah bisa menjadi mediator perdamaian secara bijak untuk melihat dan menyelesaikan persoalan di tengah-tengah masyarakat saat ini. Kepada seluruh bersaudara di seantero Maluku, terutama masyarakat adat, mari katorang jaga. Katorang punya moto bahwa katong ini orang bersaudara. Potong di kuku, rasa di daging, sagu selempeng di patah dua. Demikian.
0: Aduh, saya jadi sedih loh, potong di kuku, rasa di daging ini Pak Deki ya. Ya semoga saja kita selalu mengedepankan persaudaraan itu sendiri ya. Peladang gandum juga kita miliki. Dan ya konflik saya rasa berakhir sampai di sini ya. Dan tentunya adat bukan lawan hukum, hukum juga bukan musuh adat. Adat memiliki kekuatan untuk menjaga hubungan sosial, membangun komunikasi dan juga mendorong perdamaian di tengah masyarakat ya. Sementara hukum positif juga memberikan kepastian mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam kehidupan bernegara ini. Persoalan ya tentunya bukan memilih adat atau hukum ya Pak ya, tetapi keduanya ditempatkan sesuai kewenangan. Dan terima kasih untuk keempat narasumber kami di pagi hari ini, ada AKP Jafar Lesi SE sebagai Kasat Binmas Polresta Pulau Apa dan Pulau Pulau Lease, ada juga Dr. Reni Nendisa SHMH sebagai akademisi Fakultas Hukum Unpati, Pak Diki Tanasale sebagai Sekretaris Umum Majelis Latupati Provinsi Maluku, dan Ibu Rosa Yuliana Imoliana SHMH sebagai Kepala Biro Hukum Sekda Maluku. Dan kita akan bertemu di lain kesempatan. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
4: Terima kasih.
5: Ada kegiatan. Ella.
7: Judisial untuk memutus mata rantai COVID-19
8: di Indonesia. Banyak data yang mempublikasikan situasi masyarakat dalam
9: ini. Aspirasi Maluku.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 100,1 FM, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, kami ajak Anda untuk kita ikuti berita sentral dari Pro 3 Jakarta. Tabita.
2: Maaf, ada 8 orang yang ditetapkan sebagai tersangka.
3: Ini adalah rangkaian dari lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Dirjen Perhubungan Laut. Kalau memang kapal ini layak berlayar, pasti ini tidak mungkin terjadi.
4: KPK resmi menahan 8 tersangka terkait dengan dugaan suap dan gratifikasi dalam penggunaan HGB di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus mempertanyakan efektivitas pengawasan keselamatan pelayaran menyusul kecelakaan KM Virgo Transport 8 di Laut Jawa. Jumlah kasus terkonfirmasi Ebola di Republik Demokratik Kongo menembus angka 7.258 kasus. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 16 September 2026 bersama saya, Zaini. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menahan 8 tersangka terkait dengan dugaan suap dan gratifikasi dalam pengurusan hak guna bangunan atau HGB di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. 4 orang tersangka merupakan diduga orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid. Berikut laporan selengkapnya Hairul Umam.
2: Ada 8 orang yang ditetapkan sebagai tersangka.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan 8 tersangka terkait dugaan suap dan gratifikasi, khususnya dalam pengurusan hak guna bangunan di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan penahanan dilakukan setelah penyidik menemukan kecukupan alat bukti dan kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan. 8 tersangka tersebut yakni Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR BPN Lambri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor 1 Sontang Koin Manurung, dan Direktur Utama Sumarekon Andrianto Pitojo Adi. Kemudian pihak swasta yang merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid yaitu Arif Sugianto, Fat El Faus, dan Erwin, serta Rizal Pahlevi, serta Muhammad Fakhri. KPK melakukan penahanan terhadap seluruh tersangka selama 20 hari pertama terhitung sejak 15 September hingga 4 Oktober 2026.
2: Maaf, ada 8 orang yang ditetapkan sebagai tersangka yaitu saudara yang pertama, saudara LMP, selaku Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR BPN. Yang kedua, saudara SON, selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor 1. Yang ketiga, saudara ADR, selaku Direktur Utama Kemarekon. Kemudian saudara ARF, selaku pihak swasta yang diduga sebagai orang kepercayaan Menteri. Yang kelima, saudara FEZ, pelaku pihak swasta yang diduga orang kepercayaan Menteri. Yang keenam, saudara LEV, selaku pihak swasta atau pemberi dalam hal ini. Kemudian saudara ERW, selaku pihak swasta yang diduga juga sebagai orang kepercayaan Menteri. Dan terakhir yang kedelapan, saudara MF, pelaku pihak swasta yang diduga juga orang kepercayaan Menteri.
5: Sementara itu, salah satu orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid membantah adanya dugaan aliran